0: pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah yang barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

0: Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari

0: situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar di pagi hari ini, saya hadirkan segmen opini publik untuk Anda ya. Dan di opini publik kali ini, saya mengangkat tentang relokasi pedagang ikan, revitalisasi kota atau mematikan rezeki nih pedagang ya. Jadi kabarnya pemerintah Kabupaten Nunukan memang meminta pedagang ikan alun-alun untuk segera berpindah lokasi jualan ke Pasar Yamakar. Instruksi tersebut bertujuan untuk menata ketertiban umum di pusat kota. Namun pedagang ikan ternyata mendatangi UKM Center dan mengeluhkan sulitnya mencari penghasilan yang stabil setelah belasan tahun berjualan di lokasi lama. Mereka berharap pemerintah memberikan kelonggaran khusus untuk tetap bisa berdagang di alun-alun Kabupaten Nunukan, pendengar. Nah, saya mengajak Anda ya untuk berpartisipasi, sampaikan opini Anda. Anda bisa bergabung melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0811-5311-945. Ya, kebijakan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memindahkan para pedagang ikan dan sayur di kawasan alun-alun ke lokasi baru, diantaranya diarahkan ke Pasar Yamakar ya. Untuk pedagang ikan ini memang menjadi buah bibir. Pemerintah berdalih ini demi kebersihan, tata kota, dan pengembalian fungsi alun-alun. Namun para pedagang merasa kebijakan ini mendadak ataupun mungkin mengancam pendapatan mereka. Dan ada kontra yang tak terhindarkan ya. Pihak yang setuju menilai alun-alun terlalu kotor akibat limbah sampah ya, ataupun pemandangan para penjual seperti itu. Sementara untuk yang menolak mengkhawatirkan lokasi baru nantinya tuh sepi pembeli. Kalau Anda sebagai warga Kabupaten Nunukan, bagaimana memandang hal ini? Apakah relokasi ini sudah tepat waktunya atau perlu ditunda demi kajian yang lebih matang, pendengar? Sekali lagi, untuk Anda pendengar RRI Nunukan yang ingin menanggapi terkait topik di segmen opini publik kali ini, silahkan di 0811-5311-945.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kali ini sudah ada komentar yang masuk. Yang pertama dari Pak Iwan, warga Jalan Bayangkara, yang mengatakan mendukung relokasi. Alun-alun itu tempat rekreasi, kalau bau amis dan kotor kita tidak nyaman bawa anak-anak, katanya. Pasar Yamaker itu memang tempatnya ikan, sudah tepat dikembalikan ke sana. Pemda harus tegas, tapi juga harus pastikan Pasar Yamaker bersih dan lapaknya juga layak. Oke, terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah memberikan opininya. Kemudian adalah satu lagi pendengar dari Ibu Siti Aminah, katanya. Saya kasihan lihat pedagang kecil, Mbak. Rencana relokasi ini sepertinya terlalu mendadak. Menurut saya ditunda dululah sampai ada kajian dampak ekonomi seperti saran dari DPRD. Jangan sampai niat baik merapikan kota malah bikin pedagang kecil menjerit. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Siti Aminah juga yang tidak menyebutkan tinggalnya atau alamatnya di mana, sudah menyampaikan opininya melalui pesan singkat ya. Dan pendengar, dari dua opini tadi ternyata ada yang menolak karena faktor ekonomi, tapi ada juga yang mendukung ya demi kebersihan dan tata kota. Dan pemerintah dalam hal ini DKUKMPP ya, mudah-mudahan bisa menjamin juga fasilitas lapak dan listrik mungkin yang akan diatur lebih baik. Dan pendengar, untuk informasi terkait perkembangan dari relokasi pedagang di Pasar Tani Alun-Alun Kabupaten Nunukan ya, menuju ke Jalan Bahari di Tanah Merah, ataupun untuk pedagang ikan yang direncanakan untuk dipindahkan kembali ke Pasar Yamaker, ini juga terus diupdate oleh tim pemberitaan kami melalui berita-berita yang disajikan di setiap harinya. Pendengar, simak terus melalui Warta Nunukan pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah maupun Warta Nunukan siang pukul 14 atau jam 2 siang, dan juga melalui portal resmi kami yaitu rri.co.id. Demikian untuk segmen opini publik di edisi kali ini. Pendengar, untuk selanjutnya nanti saya akan hadirkan lagi informasi-informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama Pro 1 di FM 96,3 MHz.

Perbedaan pahlawan zaman dahulu dan pahlawan masa kini. Sosok pahlawan di zaman modern berbeda dengan sosok pahlawan saat Indonesia dijajah negara asing. Zaman dahulu, mereka yang mengangkat senjata guna meraih kemerdekaanlah yang disebut pahlawan. Sedangkan untuk masa kini, pahlawan ditujukan bagi mereka yang bisa memperjuangkan dan berupaya mendorong peningkatan kualitas diri orang-orang di sekitarnya. Menghormati jerih payah dan usaha para pahlawan terdahulu dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang syarat nilai-nilai penghormatan atas perbedaan.

0: Kenapa di sini? Kamu nggak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nggak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi Mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus Bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku enggak usah sekolah, jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu Bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saya hadirkan informasi dari seputaran wilayah Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengevaluasi kesiapan lintas organisasi perangkat daerah OPD untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak KLA. Evaluasi yang digelar di ruang asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra tersebut membahas terkait masih lemahnya komitmen sejumlah OPD terhadap program tersebut. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3 Anunukan Farida Aryani mengatakan banyak program yang sudah berjalan di masing-masing OPD, hanya saja tidak memiliki payung hukum yang jelas. Hal ini membuat poin penilaian KLA belum maksimal. Menurut Farida, salah satu kendala terbesar dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah belum adanya regulasi yang kuat di masing-masing OPD. Padahal aturan yang jelas dibutuhkan agar program perlindungan dan pemenuhan hak anak bisa berjalan maksimal. Ia menegaskan program KLA bukan hanya menjadi tanggung jawab DSP3A. Seluruh OPD dinilai harus ikut terlibat, termasuk dalam penyediaan anggaran untuk mendukung program ramah anak di setiap sektor pelayanan publik. Farida mengungkapkan hingga saat ini Kabupaten Nunukan belum pernah meraih predikat Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, pemerintah daerah menargetkan pada 2026 Nunukan bisa meraih status KLA tingkat madya. Target tersebut pendengar dibidik dengan mengejar nilai sekitar 500 hingga 600 poin dari 6 klaster penilaian KLA. Kelima klaster itu meliputi kelembagaan, kemudian hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan budaya, serta perlindungan khusus anak.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bak kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoaks atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoaks itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. Keenam, lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. Yang ketujuh, fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada diumumkan?

Pendengar, stasiun meteorologi kelas 3 Tanjung Harapan memastikan fenomena El Nino di Nunukan masih berada pada kategori netral. Kondisi ini terpantau berdasarkan data terbaru melalui indeks Nino 3.4 pada periode Mei 2026. Masyarakat sempat mengkhawatirkan adanya dampak kenaikan suhu udara dan berkurangnya curah hujan di wilayah perbatasan. Namun hasil pemantauan menunjukkan parameter cuaca secara global belum menunjukkan perubahan yang ekstrim. Hal ini disampaikan oleh forecaster klimatologi stasiun meteorologi kelas 3 Tanjung Harapan, Farid Hardiansyah. Dan pendengar, kondisi netral ini menandakan tidak adanya tekanan udara yang signifikan dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Pola hujan di Nunukan saat ini masih mengikuti karakteristik lokal tanpa pengaruh eksternal yang kuat. Selain memantau suhu permukaan laut, BMKG juga terus mengawasi pergerakan angin dan tekanan udara di wilayah terkait. Stabilitas atmosfer saat ini dianggap masih sangat mendukung untuk siklus cuaca normal di Kalimantan Utara. Artinya secara global, fenomena El Nino belum memberikan dampak atau pengaruh signifikan terhadap peningkatan maupun pengurangan pola hujan di Indonesia saat ini. Begitu juga dengan indeks Southern Oscillation Index dan Dipole Mode Indeks yang terpantau masih normal. Tapi BMKG menghimbau warga agar tetap memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi guna menghindari informasi yang tidak akurat. Pemantauan rutin juga akan terus dilakukan untuk melihat dinamika iklim yang terjadi sepanjang tahun ini.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, di sisi lain, PLH Sekretaris Daerah Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan, mulai tanggal 10 Mei 2026, kegiatan di sepanjang Jalan Bahari di Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara, dimulai dengan Car Free Day. Kegiatan tersebut akan dilakukan setiap hari Minggu. Adapun persoalan administrasi segera diselesaikan sehingga seluruh kegiatan sesuai dengan aturan. Ia menegaskan nantinya seluruh pedagang, baik pedagang kaki lima, pelaku UMKM akan pindah ke Jalan Bahari Tanah Merah yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk berjualan. Hal ini ditata dengan baik agar masyarakat yang datang berbelanja lebih aman lagi. Ia juga mengatakan jika saat ini kegiatan Car Free Day dilaksanakan di sepanjang Jalan Bahari dan kegiatan Pasar Tani masih tetap di alun-alun Nunukan. Namun, semuanya nanti akan dipindah secara bertahap, pendengar. Hal ini dilakukan karena lokasi alun-alun Nunukan akan direnovasi lebih baik lagi sehingga nantinya ada ruang terbuka hijau di tengah alun-alun Nunukan yang lebih representatif.

0: Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Oke, pendengar RRI Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa download ya melalui Google Play Store, dan untuk mendownloadnya tentunya gratis ketika menggunakannya juga tanpa ada jeda iklan. Jadi untuk Anda yang mau membuat konten Anda sendiri, mau membuat playlist juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda juga yang mau mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa juga melalui website kami di www.rri.co.id. Selain itu, di rri.co.id Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah saya, akan ada rekan saya Rista yang menemani Anda di Nunukan siang ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, tetap bersama Radio Republik Indonesia Nunukan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Syasha, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, jumpa lagi dengan saya Rista. Kali ini saya akan menemani Anda dalam Nunukan siang ini ya, edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Oh, tadi salamnya belum lengkap ya. Saya ulang deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Semoga di pagi hari yang mendung ini Anda masih bersemangat ya, pendengar, untuk menjalani hari, apapun pekerjaan ataupun aktivitas Anda hari ini. Dan pastinya nanti saya akan menemani Anda dengan informasi dan juga lagu yang akan menghibur Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda bisa mendengarkan kami di 96,3 untuk wilayah Nunukan, kemudian di 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Krayan, Anda bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui streaming ya, pendengar, di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi tetap bersama kami dan jangan kemana-mana, stay tune terus, dengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda apa itu musim pancaroba? Pancaroba sering terdengar pada masa perubahan cuaca di suatu wilayah. Biasanya pancaroba ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu. Pancaroba adalah masa transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki iklim tropis, sedangkan iklim tropis itu terdiri dari tiga siklus, yaitu musim kemarau,

0: ekstrim. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya musim pancaroba. Yang pertama, hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang sangat singkat. Yang kedua, hembusan angin yang begitu kencang. Yang ketiga, puting beliung di beberapa lokasi. Keempat, hujan es. Dan kelima, angin ribut.
1: Pro 1, kanal informasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan siang ini. Dan untuk segmen kali ini kita masuk ke segmen literasi digital, di mana saya akan menghadirkan informasi-informasi berkaitan dengan literasi digital. Untuk informasi pertama, pendengar, OJK ajak generasi muda pahami risiko kripto dan tokenisasi aset. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengajak generasi muda memahami risiko investasi aset digital, termasuk kripto dan tokenisasi aset. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Digital Financial Literacy atau DFL di Universitas 11 Maret Solo Senin kemarin. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menjelaskan, perkembangan teknologi blockchain dan kriptografi menghadirkan inovasi tokenisasi aset. Inovasi tersebut dinilai membuka peluang investasi lebih terjangkau bagi masyarakat, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM. Menurutnya, keberhasilan pengembangan sektor keuangan digital tidak hanya bergantung pada teknologi dan regulasi. Namun, tentu juga ditentukan kualitas pemahaman masyarakat terhadap risiko investasi digital. OJK mencatat, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai lebih dari 21 juta hingga Februari 2026. Sementara nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp482,23 triliun rupiah. Jumlah aset kripto yang diperdagangkan meningkat dari sekitar 501 aset pada 2023 menjadi lebih dari 1.464 aset pada 2026. Penerimaan pajak aset kripto pada 2025 juga mencapai sekitar Rp796,73 miliar rupiah dengan 25 pedagang aset keuangan digital legal dan berizin. Kemudian, Rektor Universitas 11 Maret Hartono mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting membangun literasi keuangan digital generasi muda. Menurutnya, pemahaman yang baik diperlukan agar mahasiswa mampu mengambil keputusan investasi secara rasional. Hartono menilai masih banyak generasi muda rentan menjadi korban kejahatan finansial digital. Kondisi itu terjadi karena keputusan investasi sering diambil secara emosional tanpa didukung literasi yang memadai. Baik, mendengar itu tadi informasi mengenai OJK yang mengajak generasi muda lebih memahami risiko kripto dan tokenisasi aset. Jadi literasi digital itu tidak hanya soal bagaimana menggunakan produk digital untuk mempermudah hidup kita, tetapi juga harus memiliki ilmunya, karena berbicara soal digitalisasi itu sudah merambah ke berbagai sektor ya, pendengar, termasuk sektor keuangan dan sektor investasi seperti ini. Sekarang keuangan digital itu sudah merambah kemana-mana, termasuk soal kripto dan tokenisasi aset. Jadi penting untuk Anda memiliki literasi digital dalam hal keuangan jika Anda memang tertarik untuk melakukan investasi di kripto dan juga tokenisasi aset. Itu juga berlaku ya untuk Anda mungkin yang pelaku UMKM ingin menggunakan fasilitas digital seperti misalnya

mungkin kita akan membahas soal berita hoax kali ya. Karena jujur saja permasalahan hoax itu masih dihadapi di Indonesia dan masih banyak juga orang yang belum aware kalau ternyata misalnya berita yang dia baca itu adalah berita hoax. Tapi sebenarnya kalau dibahas dari sisi psikologis itu seperti apa sih? Kenapa orang mudah percaya dengan hoax? Nanti setelah ini akan saya bahas ya, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya yang akan saya hadirkan untuk Anda adalah, kenapa sih kita itu mudah percaya hoax? Simak alasan psikologisnya. Teknologi yang semakin canggih, sayangnya membuat penyebaran berita hoax menjadi semakin marak dan cukup memprihatinkan. Jika dibiarkan, berita hoax ini berisiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas. Kebanyakan berita hoax dibuat lebih dramatis. Tujuannya agar terdengar lebih menarik perhatian, padahal informasinya berbeda dari keadaan sebenarnya. Anehnya, banyak orang justru lebih memilih percaya pada hoax meskipun fakta yang valid sudah mulai terungkap jelas. Ternyata ada loh beberapa alasan psikologis menarik di balik fenomena ini yang perlu kita pahami bersama secara bijak. Pendengar, ada beberapa alasan mengapa informasi palsu seringkali terasa lebih menarik bagi publik. Yang pertama, lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Banyak orang merasa nyaman dengan berita yang tersebar karena isinya sesuai dengan pendapat atau kelompok yang disukai. Mereka lebih mudah menerima informasi yang mendukung opininya, meskipun kebenarannya masih sangat diragukan atau belum terbukti. Kondisi inilah yang akhirnya membuat masyarakat begitu mudah percaya pada setiap kabar yang muncul di media sosial. Rasa setuju yang kuat seringkali mengalahkan logika kita untuk memeriksa kembali fakta sebenarnya secara lebih teliti. Yang kedua, terlalu yakin dengan opini pribadi. Menurut National Geographic, hoax cepat menyebar karena banyak orang merasa pikiran dan kelompoknya adalah yang paling akurat. Fenomena unik ini sering disebut sebagai realisme naif yang membuat seseorang merasa selalu benar di atas segalanya. Sikap tersebut memicu seseorang untuk mengabaikan pendapat orang lain karena merasa pandangannya jauh lebih valid secara subjektif. Akibatnya, kita jadi sulit menerima fakta baru meskipun informasi yang kita miliki saat ini sebenarnya masih salah. Dan yang terakhir, kapasitas informasi yang masih terbatas. Wawasan yang masih terbatas ternyata bisa loh membuat kabar hoax menyebar jauh lebih cepat di tengah masyarakat kita. Kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai seringkali membuat kita terlalu mudah percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi, pastikan ya Anda selalu mengecek kebenaran sebuah informasi sebelum memutuskan untuk membagikannya kepada orang lain di media sosial. Meskipun berita tersebut terasa sangat menyenangkan, terasa sangat indah, tapi jangan sampai justru kita jadi ikut menjadi media penyebar informasi hoax yang merugikan publik pendengar. Makanya kalau misalnya Anda melihat judul berita yang terdengar sangat provokatif, itu segera periksa dulu sumber informasinya dan jangan pernah menyebarkan berita yang kebenarannya masih sangat diragukan secara jelas. Makanya seringkali kami mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi lewat portal-portal yang resmi dan juga terpercaya pendengar, seperti salah satunya adalah portal rri.co.id. Karena kami dari RRI menyajikan informasi yang pasti benar, bukan bohong, kemudian terverifikasi juga. Jadi informasi yang Anda dapatkan dari kami akan bisa menjadi acuan informasi yang benar begitu. Karena selain terverifikasi juga faktual, aktual juga, dan juga ada banyak sekali informasi yang bisa Anda nikmati di sini. Jadi tidak hanya soal berita nasional, berita internasional, atau mungkin soal kriminal, enggak. Ada banyak banget pendengar. Di sini ada juga berita soal olahraga ada, kemudian kesehatan juga ada, ekonomi juga ada, hukum pun ada pendengar. Jadi silakan Anda boleh mengeksplor seperti apa portal rri.co.id agar informasi yang sampai ke Anda itu bukan informasi hoax ya, pendengar. Oke. Kalau begitu nanti masih ada informasi lagi soal literasi digital juga, tapi nanti lebih pada perilaku membatasi total postingan pada akun sosial media. Ini penting banget ya untuk Anda yang suka dikit-dikit posting, dikit-dikit update. Nah, ini mungkin perlu menjadi bahan pertimbangan nih. Tapi nanti informasinya saya sampaikan setelah yang satu ini.

Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, informasi terakhir untuk segmen literasi digital saya hadirkan untuk Anda tentang perilaku membatasi total postingan pada akun sosial media. Perilaku membatasi total postingan pada akun media sosial semakin banyak dilakukan oleh pengguna internet, terutama generasi muda. Jika dahulu banyak orang berlomba mengunggah foto, aktivitas, dan pencapaian pribadi, kini sebagian pengguna justru memilih hanya menampilkan sedikit unggahan atau bahkan mengosongkan feed mereka. Fenomena ini sering dikaitkan dengan gaya hidup digital yang lebih sederhana dan lebih selektif dalam membagikan kehidupan pribadi kepada publik. Keputusan untuk membatasi jumlah postingan biasanya muncul dari kesadaran bahwa media sosial meninggalkan jejak digital yang bertahan lama. Apa yang diunggah hari ini dapat dilihat kembali oleh teman, keluarga, rekan kerja, hingga calon pemberi kerja di masa depan. Karena itu, banyak orang mulai lebih berhati-hati dan hanya mempublikasikan konten yang dianggap benar-benar penting, relevan, dan mencerminkan identitas mereka secara positif. Pengguna media sosial secara self-presentation cenderung menyusun citra diri secara selektif di hadapan audiens online. Melansir frontierscene.org, pembatasan postingan berkaitan dengan kesehatan mental nih, pendengar. Semakin sering seseorang memamerkan kehidupan pribadi, semakin besar pula dorongan untuk mencari validasi melalui jumlah suka, komentar, dan juga pengikut. Jika respons yang diterima tidak sesuai harapan, hal itu dapat menimbulkan rasa kecewa atau kecemasan. Pembatasan penggunaan media sosial terbukti dapat menurunkan tingkat stres, kesepian, dan fear of missing out atau FOMO. Perilaku yang mencerminkan perubahan cara orang berinteraksi di dunia digital. Banyak nih pengguna yang tetap aktif menggunakan media sosial, tapi lebih memilih berbagi melalui fitur sementara seperti stories, akun privat, atau grup percakapan tertutup. Artinya, kebutuhan untuk berkomunikasi tetap ada, namun dilakukan dengan audiens yang lebih terbatas dan lebih dipercaya. Pengguna sosmed sengaja membatasi apa yang mereka unggah karena khawatir terhadap penilaian orang lain dan potensi dampak negatif dari postingan tersebut. Akun dengan sedikit postingan sering dipandang lebih rapi, eksklusif, dan terkurasi. Beberapa orang hanya menampilkan momen-momen tertentu yang dianggap paling bermakna, sehingga profil mereka terlihat sederhana namun tetap memiliki nilai personal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep digital minimalisme, yaitu penggunaan teknologi secara sadar agar tidak mendominasi kehidupan sehari-hari. Tren ini ternyata juga berkembang loh di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang mulai mengutamakan kualitas konten dibanding kuantitas. Membatasi total postingan pada akhirnya merupakan bentuk kontrol diri dalam menggunakan media sosial. Pengguna tidak lagi merasa harus terus membagikan setiap aktivitas untuk dianggap aktif atau menarik. Mereka lebih fokus menjaga privasi, kesehatan mental, dan reputasi digital jangka panjang. Dalam konteks ini, sedikit postingan bukan berarti kurang bersosialisasi, melainkan tanda bahwa seseorang lebih sadar terhadap apa yang layak dibagikan kepada publik. Itu tadi informasinya, pendengar, tentang bergesernya perilaku membatasi total postingan pada akun sosial media. Mungkin kalau dulu orang berbondong-bondong untuk mengupdate apapun ya, segalanya tentang kehidupan. Tiap detik, tiap menit diupdate semua dulu di sosial media ya. Tapi kalau sekarang generasi muda mulai geser nih. Mereka lebih fokusnya untuk menjaga privasi, kesehatan mental, dan juga reputasi digital jangka panjang. Makanya kalau untuk mengupdate konten bisa dalam bentuk feed ya, lebih ke ini yang bentuk feed yang bertahan lama, itu mereka pikir-pikir dulu. Mereka lebih banyak membagikan stories. Storiesnya pun tuh masih kadang di private juga, yang bagian private gitu. Oke, itu informasinya, pendengar. Semoga Anda juga yang masih mungkin dalam tanda kutip terlalu sering membagikan seluruh kegiatan pribadi Anda yang sifatnya privacy dan seharusnya tidak dibagikan, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan ya, pendengar. Baiklah, kalau begitu nanti saya masih akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang saya hadirkan satu lagu untuk Anda dari ST12.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Cegah resiko penyakit, Pemkab Nunukan dorong masyarakat rutin periksa kesehatan. Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai resiko penyakit. Hal ini penting guna mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini. Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan menjadi langkah efektif untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat. Melalui pemeriksaan secara berkala, berbagai potensi penyakit dapat diketahui lebih awal, sehingga dapat segera ditangani secara tepat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan karena khawatir adanya penyakit. Anggapan tersebut dinilai keliru, sebab pemeriksaan secara rutin justru menjadi langkah penting untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyakit sejak dini. Ia juga meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar lebih rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak mengabaikan upaya tersebut guna mencegah resiko penyakit yang lebih serius. Berbicara soal pemeriksaan kesehatan, ini memang penting ya, pendengar. Paling tidak setahun sekali. Ayo lakukan periksa kesehatan supaya kita tahu, kita bisa mencegah apa yang mungkin bisa menjadi penyakit berbahaya gitu, atau berpotensi menjadi penyakit. Itu bisa dicegah lebih awal, pendengar, kalau misalnya kita rajin atau rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Minimal setahun sekali Anda bisa melakukan medical check up ya di rumah sakit untuk mengecek segalanya, karena kan memang tidak bisa dipungkiri ya, kita hari-hari makan makanan yang belum tentu juga mungkin betul-betul 100% bernutrisi, atau mungkin ada pengaruh dari perubahan iklim atau entah apa yang kita tidak tahu. Jadi alangkah baiknya kita cegah saja, pendengar, sebelum menjadi lebih parah lagi gitu. Untuk yang belum pernah cek kesehatan, ayo cek kesehatan ya, apalagi pemerintah juga punya program cek kesehatan gratis ya, pendengar. Jadi itu silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin supaya itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu, pendengar ya. Oke, nanti setelah ini saya hadirkan informasi mengenai pentingnya nutrisi pada jemaah haji. Ini khususnya untuk Anda yang mungkin, ada juga mungkin bisa jadi ada yang sedang mendengarkan atau mungkin keluarganya yang ikut rombongan haji, nanti ketika telpon bisa diingatkan begitu. Tapi nanti informasinya setelah yang satu ini ya, pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

ibadah di tanah suci. Jadi mungkin nanti setelah mendapatkan informasi ini bisa dihubungi keluarganya ya yang ada di sana untuk diingatkan lagi mengenai pemenuhan nutrisi ini. Pemenuhan gizi yang seimbang dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah gangguan kesehatan selama rangkaian ibadah berlangsung. Kemenkes menjelaskan, aktivitas ibadah haji yang padat serta cuaca panas di Arab Saudi membuat jemaah membutuhkan energi dan cairan yang cukup. Karena itu, jemaah dianjurkan tidak melewatkan waktu makan dan tetap menjaga pola konsumsi yang sehat setiap hari. Asupan makanan yang dianjurkan meliputi karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air putih dalam jumlah yang cukup. Protein dari ikan, telur, daging tanpa lemak, tahu, dan tempe penting untuk membantu menjaga stamina tubuh selama menjalani aktivitas ibadah yang membutuhkan kondisi fisik prima. Selain itu, jemaah haji diimbau membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak berlebih. Pola makan yang tidak seimbang dapat meningkatkan risiko kelelahan, dehidrasi, hingga memperburuk penyakit penyakit seperti diabetes dan juga hipertensi. Pentingnya menjaga kecukupan cairan tubuh dengan minum air secara teratur, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Dan juga jemaah dianjurkan membawa botol minum pribadi ya untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan cairan selama beribadah. Karena seperti yang kita tahu, kondisi di sana di Arab Saudi itu sangat panas ya, pendengar. Jadi penting untuk menjaga supaya tubuh tetap terhidrasi. Kemudian bagi jemaah lanjut usia dan penderita penyakit kronis, pengaturan pola makan perlu dilakukan lebih disiplin sesuai anjuran tenaga kesehatan. Konsumsi obat secara teratur dan juga pemantauan kondisi tubuh menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan selama di tanah suci. Jemaah haji dapat menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga nutrisi, istirahat cukup, dan aktivitas fisik yang sesuai. Dengan kondisi tubuh yang sehat, jemaah diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman dan lancar.

0: Ada beberapa fasilitas umum yang ramah disabilitas yang perlu kita ketahui. Di antaranya, alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu aman dan mudah diakses, lift prioritas, informasi berupa audio atau visual yang mudah diakses, informasi layanan khusus dan tersedia tombol papan braille, personil terlatih yang siap melayani, ruang tunggu yang disertai kursi prioritas dan toilet khusus, kursi roda siap pakai, dan fasilitas bantu lainnya yang mudah diakses, aman, serta nyaman.
1: Ibu-ibu, sayur, sayur, ibu, sayur.
2: Pagi semuanya.
3: Pagi, Bu Endah.
2: Ibu-ibu, kayaknya sekarang ya, tempat kita tinggal ini sudah mulai tidak aman lagi ya, ibu-ibu.
4: Iya nih, Bu Endah. Tahu nggak, Bu, tetangga sebelah rumah saya semalam kemalingan loh, Bu.
2: Yang benar, Bu Siti. Kasian ya.
5: Iya loh, ibu-ibu. Saya juga kemarin, Bu, baru dengar di radio ada maling yang ditangkap karena kedapatan mencuri.
6: Nah, ibu-ibu, ini juga ada suara Pak RT di radio.
7: Kejadian-kejadian itu yang sering terjadi kalau di daerah RT 10 ini terjadinya siang hari.
6: Jadi, perlu sekarang kita nih aktifkan siskamling. Kita harus menjaga keamanan lingkungan kita. Bagaimana ibu-ibu? Setuju ya?
3: Setuju sekali.
8: Pro 1 Kanal

Mendengar informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda, terutama mungkin yang mengalami permasalahan kulit, jerawat ya, khususnya bagi remaja nih dan juga dewasa muda. Tahu gak sih, ada loh penyebab jerawat yang dikarenakan hormon. Jerawat itu masih menjadi salah satu permasalahan kulit yang paling umum dialami masyarakat, khususnya remaja dan dewasa muda. Lantas apa sih, apa saja faktor yang menjadi penyebab timbulnya jerawat? Beauty consultant Mei menyampaikan bahwa penyebab timbulnya jerawat puber adalah karena perubahan hormon. Remaja merupakan periode kritis peralihan dari anak menjadi dewasa. Pada remaja terjadi perubahan hormonal, fisik, psikologis, maupun sosial yang berlangsung secara sekuensial. Pada anak perempuan, pubertas terjadi pada usia 8 tahun, sedangkan anak laki-laki terjadi pada usia 9 tahun. Memasuki pubertas, produksi hormon yang di dalam tubuh ini mengalami naik turun, pendengar. Hormon yang tidak stabil inilah kemudian merangsang kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak pada pori-pori di kulit secara berlebihan. Apabila sebum dan sel kulit menumpuk, pori-pori pun tersumbat sehingga berkembang biak di dalamnya. Akibatnya, terjadilah pembengkakan dan kemerahan akibat jerawat tidak bisa dihindarkan ya. Nah, dengan mengetahui faktor hormonal sebagai pemicu jerawat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan perawatan kulit dan pola hidup sehat. Karena kalau permasalahannya adalah di hormon, tentu saja gaya hidup juga harus diatur ya, pendengar. Tidak bisa hanya dengan perawatan kulit dari luar saja, tetapi juga tentang apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda makan, minum, bagaimana aktivitas Anda, apakah olahraga cukup dan lain sebagainya, begitu. Jadi ini perlu diperhatikan ya, pendengar, supaya jerawat Anda bisa mereda, begitu. Oke, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama kami ya.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 1 Nunukan.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benz a
1: shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa berusaha di keadaan semuanya. Tapi ya, bisa bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bekas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Tentang luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: Beragam suku bangsa di Indonesia membuat sisi keunikan tersendiri bagi masyarakatnya. Keunikan tersebut memiliki ciri khas baik kuliner maupun budaya. Salah satu etnis masyarakat asli Kalimantan ialah suku Tidung yang terkenal dengan tarian musik Jepen. Musik ini pun dengan lantang diperdengarkan ketika acara etnis berlangsung, semisal selamatan, syukuran, dan acara peresmian. Selain musik dan tarian, ternyata terdapat pula kue khas suku Tidung yang menggugah selera bagi orang yang mencium aromanya. Selain menggugah selera makan, bahan dasar dari kudapan ini juga diambil langsung di tanah Kalimantan. Ibu Halika atau Acil Halika, sapaan akrabnya, merupakan salah satu warga Tidung asli di Nunukan, menuturkan bahwa dia membuat kue-kue Tidung sudah sejak lama, semasa beliau masih remaja. Baik resep dan cara pembuatan kue tersebut sudah diajarkan dan diturunkan turun-temurun dari nenek moyang terdahulu.
1: Nama saya Ibu Halika, asal keturunan Tidung. Saya kan lahir tahun 70. Nah, kalau sejarah itu nenek kami memang itu kalau sudah ada kegiatan macam kawinan kan, dulu kan susah daging ayam. Nah, mereka pakai kue aja. Nah, kuenya bukan sedikit, banyak macam.
0: Selain bercerita tentang sejarah singkat dari kue-kue khas suku Tidung ini, Acil Halika juga menyebutkan beberapa macam kue buatannya yang dibawa saat kami berkunjung. Di antaranya ada kue kumpol, kue cucur Tidung, kue podeng, kue onde-onde, kue dadar gulung, dan lain sebagainya.
1: Sejarahnya satu-satu kah?
2: Iya.
1: Nah, kalau yang ini sejarahnya ini bisa disajit untuk tamu. Ini namanya kue pais ubi. Namanya kami Ilui, pais Ilui. Ini pais namanya, bahannya dari ubi, tapi kami bilang orang Kalimantan Ilui. Nah, dikasih ini simpel saja ini karena dia habis diparut. Nah, habis diparut, sudah selesai diparut, dikasih campur sama kelapa, gula merah. Nah, habis diparut, dicampur sudah bahannya semua, baru dibungkus. Nah, seperti ini dikukus. Nah, ini enggak lama ini masaknya, soalnya simpel aja. Nah, bahannya pun enggak banyak. Jadi inilah maknanya khas Kalimantan. Dan ini namanya cucur. Kalau kami namanya bahasa Tidung, tumpik. Nah, inilah khas Tidung Kalimantan. Untuk disajikan kalau ada kegiatan irau, pasti kami adakan di pesta irau kebudayaan. Nah. Sama-sama ini dadar gulung, ini simpel juga nih, karena dia bahannya tidak banyak. Dia dari kelapa muda, dicampur gula merah. Tepungnya, anunya dimasak. Dan ini unde-unde, ini simpel juga nih, karena dari tepung ketan sama gula merah, kelapa muda, parut. Kelapa parutnya dikukus, ini dikasih bundar, bulat-bulat. Sama juga bahasanya, undi-undi juga bahasa Tidungnya. Ini disaji, sama juga ini, sama ini untuk kalau ada irau kebudayaan Tidung. Ini namanya nasi ketan. Nah, ini juga sama ini, karena simpel aja nih. Kasih santan, gula merah. Nah, baru disimpan di dalam talam. Nah, baru dipotong, sudah baru dibikin begini. Nah, disajikan di depan tamu. Nah, namanya nasi ketan.
0: Dahulu kala, makna kue sangatlah sakral bagi nenek moyang kita. karena di setiap kegiatan harus ada kue tradisional yang disajikan. Acil Halika menceritakan bahwa zaman dulu daging sapi dan daging ayam sangat mahal, jadi mereka menggunakan kue-kue tradisional sebagai pengganti kudapan dalam setiap acara atau perayaan yang mereka laksanakan.
1: Nah, tapi ini separuh aja nih.
2: Bisa disebutkan yang lain kecil yang Acil tahu?
1: Bisa.
2: Selain daripada ini.
1: Bisa
2: disebutkan semua.
1: Banyak dari kue gerigitnya ada, kue talubiawanya ada, dudul mesikotnya ada. Itu ada semua itu di situ, tapi belum masih kembang goyang itu. Kami bilang libusak lintup bahasa tidungnya. Talubiawan itu bahasa tidungnya. Biawan itu bilangnya jangan kau ribut. Nah, namanya itu kalau biawan. Biawan orang ini tuh bilang orang kan ribut. Nah, karena dia anunya ribut, jadi kasih nama talubiawan. Begitu juga gerigit tuh. Kalau dorang membuat gerigit itu ribut. Nah, karena dorang sambil makan bilang ribut. Jadi bilang teman jangan kau ribut. Karena tersangkut di giginya, makanya gerigit, jadi lucu kan. Orang dulu, cerita orang dulu, nenek moyang kami. Jadi kalau bikin kue itu ribut. Berapa macam itu tiap hari, karena kan mau ada acara.
0: Sementara itu, Ibu Nur Hasana, salah satu anggota FKPT atau Forum Komunikasi Perempuan Tidung, menuturkan setiap event atau acara besar yang digelar di Kabupaten Nunukan belum pernah menampilkan kue-kue khas suku Tidung. Menurutnya, setiap ada perayaan atau acara besar selalu menyajikan makanan dari daerah lain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana dari anggota FKPT. Sebagai pengurus FKPT Kabupaten Nunukan, kita
2: apa itu FKPT Cil?
3: Perempuan Komunikasi Tidung.
2: Perempuan Komunikasi Tidung. Nah, menurut Acil Hasana ini, bagaimana melihat tentang pelestarian kue-kue tradisional suku Tidung ini, Cil?
3: Ya, memang kita kalau seperti ada kegiatan, kita membuat ini juga kue khas Kalimantan. Jika ada permintaan dari yang meminta, ingin kita lestarikan gitu.
2: Nah, misalkan acara-acara besar di Nunukan ini pernah tidak, Cil?
3: Kalau acara besar kita jarang kita temukan sidangan khas kue Kalimantan. Iya, jarang.
2: Nah, kalau untuk organisasi Acil sendiri ini kegiatan apa saja yang dilaksanakan di dalamnya?
3: Kalau acara di dalam kegiatan FKPT, memang kita pernah juga buat seperti ini untuk macam ditandingkan kan ya, Bu? Ditandingkan kan antara ibu-ibu FKPT gitu. Ditandingkan supaya ini kelestarian kue adat khas Tidung ini tidak Kalimantan tidak hilang.
2: Nah, dalam kegiatan FKPT ini kan kita ini daerah perbatasan, Cil. Apakah pernah ada kunjungan ke negara tetangga, Cil?
3: Iya, pernah. Kita ke Malaysia. Tawau kan? Tapi kita tidak melihat juga sajian seperti ini.
2: Tidak ada.
3: Hanya kita datang seperti undangan, hanya disajikan makanan-makanan biasa aja. Tidak didakan makan-makan daerah gitu kan, khas daerah Tidung tidak pernah.
0: Acil Halika dan Ibu Nur Hasana berharap kue-kue tradisional suku Tidung ini lebih dikenal oleh masyarakat luas di luar sana, dan juga berharap ke depan pemerintah bisa turut melestarikan dan memperkenalkan keragaman budaya Kalimantan melalui kuliner khasnya, agar kue-kue tradisional suku Tidung tetap lestari hingga ke anak cucu nanti.
3: Nah, kita minta kepada pemerintah semoga kue khas Tidung Kalimantan, jangan sampai dihilangkan kelestariannya. Kalau bisa kita kembangin ke anak cucu, seperti kan banyak yang masyarakat khas Tidung kan. coba kita diusulkan dilestarikan ini kue-kue khas Tidung yang sampai kehilangan gitu. Hilang-hilang apa? Ini kan bermacam-macam kue orang buat sekarang kan. Nah, yang kita inginkan khas kue khas Tidung yang ada di Kalimantan ini kita lestarikan lah. Seperti acara besar gitu kan, seperti irau, acara kabupaten gitu ya.
2: Iya, pokoknya tetap lestari.
3: Iya, harus dilestarikan
2: sampai terkikis zaman.
0: Pelestarian budaya daerah bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan investasi berharga untuk masa depan. Dengan menjaga keberagaman budaya daerah, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, menghargai perbedaan, dan memupuk rasa saling menghormati, terutama dalam hal makanan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melestarikan budaya daerah sebagai warisan yang tak ternilai harganya. Saya Rahmi Arifuddin dan tim pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini, edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Itu tadi informasi mengenai kue tradisional suku Tidung Kalimantan ya, pendengar. Mungkin untuk Anda yang belum tahu, masih baru di Nunukan, semoga informasinya bermanfaat dan jadi menambah pengetahuan begitu. Masih soal makanan nih, pendengar. Apakah Anda tahu bahwa pisang goreng Indonesia jadi dessert terbaik dunia? Di Indonesia, pisang goreng bukan sekedar camilan, melainkan bagian dari keseharian masyarakat yang melekat dalam budaya nongkrong di warung kopi hingga tradisi menyambut tamu di rumah. Hampir setiap daerah memiliki versi pisang gorengnya sendiri, mulai dari yang sederhana hingga yang dipadukan dengan keju, coklat, atau saus khas lokal. Hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya makanan ini dalam mengikuti selera zaman tanpa kehilangan identitasnya. Lebih dari itu, pisang goreng juga kerap dianggap sebagai comfort food yang membawa nostalgia, terutama bagi banyak orang yang mengenalnya sejak masa kecil sebagai jajanan sekolah atau teman minum teh di sore hari. Platform kuliner dunia Taste Atlas merilis daftar 100 makanan penutup goreng terbaik di dunia pada April 2026. Pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan penilaian pengguna global yang telah melalui sistem kurasi untuk menyaring ulasan tidak valid, termasuk dari bot maupun penilaian yang dianggap bias secara nasionalistik. Taste Atlas mencatat terdapat 14.752 penilaian yang masuk, dengan 8.918 diantaranya dinyatakan valid setelah melalui proses penyaringan sistem. Meski demikian, Taste Atlas menegaskan bahwa daftar tersebut bukanlah penilaian mutlak mengenai makanan terbaik di dunia, melainkan rangkuman preferensi pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam daftar tersebut, pisang goreng Indonesia menempati posisi teratas dengan skor 4,4 dari 5. Wow, pisang goreng kita menang. Nah, camilan ini, pendengar, dinilai sebagai makanan sehari-hari yang sangat umum dikonsumsi di berbagai wilayah Indonesia dengan beragam cara pengolahan. Menurut Taste Atlas yang dikutip kompas.com, pisang goreng umumnya dibuat dengan cara melapisi pisang menggunakan adonan sebelum digoreng hingga berwarna keemasan. Meski ada juga versi sederhana yang hanya digoreng tanpa tambahan tepung. Di berbagai daerah, makanan ini juga dikenal dengan sebutan berbeda, seperti godoh biu di Bali dan gedang goreng di Jawa. Pisang goreng secara tradisional banyak dijual di warung hingga gerobak pinggir jalan dan termasuk dalam kategori camilan goreng khas Indonesia. Variasinya pun semakin beragam nih, mulai dari taburan gula bubuk dan kayu manis, tambahan coklat, hingga penyajian dengan selai atau es krim. Taste Atlas juga mencatat bahwa hidangan berbahan dasar pisang serupa ditemukan di negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, kuih kodok, Filipina, Maruya, dan Singapura. Meski dengan karakteristik yang berbeda ya, pendengar. Nah, sementara itu, warung kopi Klotok disebut sebagai salah satu tempat yang direkomendasikan untuk menikmati pisang goreng otentik. Prestasi ini menunjukkan bahwa kuliner berbasis bahan sederhana dari tradisi lokal mampu bersaing di tingkat global. Pisang goreng kini tidak hanya dipandang sebagai jajanan jalanan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kuliner Indonesia yang diakui dunia. Wow, keren banget ya. Pisang goreng yang mungkin terdengar sederhana, biasa dinikmati sehari-hari, bisa ditemukan di manapun, di pinggir jalan, banyak yang jual juga ya penjual gorengan. Ternyata dianggap sebagai dessert terbaik dunia loh, menurut Taste Atlas. Keren banget. Ini kira-kira dalam 100 daftarnya tuh ada apa aja ya yang jadi pesaingnya pisang goreng? Soalnya kan kalau bilang dunia, pastinya Taste Atlas gak hanya menilai dessert ini dari wilayah Indonesia atau Asia saja. Pasti ada juga dessert-dessert lain dari belahan dunia lainnya yang dia menilai gitu. Tentu aja pasti gak kalah enak ya, pasti tetap lezat untuk dinikmati penikmatnya. Tapi keren sih pisang goreng bisa masuk ke dalam daftar tersebut dan bisa jadi salah satu yang favorit lah. Bukan hanya untuk orang di Indonesia, tapi semoga juga bisa di luar negeri juga ya. Apalagi pembuatannya pun mudah kan, hanya pisang dan juga tepung. Mungkin perbedaannya di pilihan buah pisangnya, yang bisa jadi kalau di luar negeri itu susah tumbuh misalnya, atau harus impor dari negara lain untuk mendapatkan jenis pisang tersebut. Itu bisa menjadi pertimbangan juga sih kenapa mungkin masih belum banyak yang tahu olahan pisang tersebut. Soalnya memang kayak jus alpukat pun tidak semua negara tahu loh pendengar kalau alpukat itu bisa dijadikan minuman. Karena kalau di dunia barat, alpukat itu biasanya dikonsumsi sebagai makanan, di salad misalnya, terus sandwich. Nah itu mereka biasanya mengkonsumsi alpukat dengan cara seperti itu, bukan dibuat jus lalu diminum gitu. Jadi memang mungkin positifnya kalau pernah mencoba berbagai kuliner, gak cuma di Indonesia tapi di luar juga, jadi ada tambahan pengetahuan ya. Ya, meskipun di Indonesia sendiri dari ujung ke ujung banyak sekali yang perlu dieksplor juga sih. Seperti saya juga gak semua makanan pernah saya makan, masih banyak yang belum pernah saya cicipin. Baik itu dessert, terus makanan khas, itu banyak sekali yang belum saya cicipin. Karena Indonesia tuh luas ya, jadi sebenarnya mengeksplor Indonesia pun itu sangat seru pendengar. Nah untuk Anda yang mungkin belum tahu atau ingin membaca informasi lainnya soal kuliner, boleh diakses aja informasinya di www.rri.co.id. Karena ada banyak sekali pembahasan soal kuliner di sini. Ada soal misalnya ada tentang gelato, ada juga soal ayam, kemudian ada soal resep juga ada di sini pendengar. Jadi silahkan kalau Anda tertarik untuk membaca berita kuliner, boleh langsung mampir aja ke rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami ya di Nunukan Siang ini,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Tahukah Anda, tato bagi perempuan Dayak Ludayo merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lundaye juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan Kalimantan di Krayan.
3: Kanal Informasi.

Upai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan, yang sekarang dikenal dengan Gunung Upai Semaring. Upai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Upai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Upai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Upai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu, di Gunung Upai Semaring akan terdengar suara seruling Upai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua, dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, tim Nunukan siang ini. Terima kasih Anda masih mendengarkan hingga saat ini ya, di mana sekarang kita masuk ke segmen informasi budaya dan seni tradisional. Kalau tadi sudah saya hadirkan informasi soal makanan, ini masih soal makanan lagi ya, tapi kali ini ada kue legenda Wadai Satu Kanji, jajanan tradisional yang masih eksis di Samarinda. Kue legendaris Wadai Satu, salah satu camilan jajanan tradisional yang dapat ditemui di Samarinda. Memiliki bentuk yang unik dengan cita rasa perpaduan manis yang legit dan juga lezat pastinya. Melansir dari rri.co.id, Amalia Setiawati, owner Putri Habibi, adalah penjual kue Wadai Satu Kanji, legenda yang berada di Jalan Amsa Ngaji, Samarinda, Kalimantan Timur. Merintis usahanya berawal dari resep sang nenek, ia terus mengembangkan usaha jualan kue Wadai Satu Kanji sebagai satu-satunya produk khas asli yang masih bertahan hingga kini dengan terus mempertahankan resep khas hingga saat ini. Usaha kuliner milik Amalia ini menyasar berbagai kalangan usia, bisa dikonsumsi mulai anak-anak hingga orang dewasa. Kualitas bahan baku menjadi hal utama yang selalu dijaga agar cita rasa produk tetap konsisten dan aman saat dikonsumsi. Guna melayani pemesanan hingga wilayah luar Samarinda, Amalia juga memanfaatkan promosi melalui media sosial. Dengan konsep camilan kue khas tradisional melalui bahan yang berkualitas, Amalia Setiawati berharap dapat menjadi pilihan kuliner gurih yang tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan nilai lebih bagi peminat konsumennya. Nah, itu tadi soal kue legenda Wadai Satu Kanji yang masih eksis ya, pendengar, di Samarinda. Nanti setelah ini saya hadirkan tentang bubur Madura nih. Siapa sih yang tidak kenal dengan bubur Madura? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

Tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terbuyung dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nidung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia dengan ragam budaya, salah satunya tari kancet lido atau tari gong. Tahukah Anda jika tari kancet pepatai menggambarkan kejantanan dan keperkasaan pria Dayak Kenyah? Sebaliknya, tari kancet lido menggambarkan kelemah lembutan seorang gadis bagaikan sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian tradisional suku Dayak Kenyah dan kedua tangannya memegang rangkaian bulu-bulu ekor burung enggang. Biasanya tari ini ditarikan di atas sebuah gong, sehingga kancet lido disebut tari gong.
1: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara

0: kau marah-marah, Mas. Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, Mbak. Nanti kumatikan kerannya.
1: Terus, Mama.
2: Halo, Shay. Tahu kan ada gosip?
1: Iya.
0: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu. Tuh airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh Pak. Ih, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Eh, kita mau cuci piring. Opa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan. Informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda tentang bubur Madura, sajian tradisional yang tetap bertahan di gempuran kuliner. Di tengah menjamurnya makanan cepat saji dan tren kuliner kekinian, makanan tradisional Indonesia tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satu sajian khas yang masih bertahan hingga kini adalah bubur Madura. Hidangan manis berwarna-warni ini tidak hanya dikenal karena rasanya yang khas, tetapi juga memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan budaya masyarakat Pulau Madura. Bubur Madura dikenal sebagai sajian berbahan dasar bubur sumsum yang dipadukan dengan mutiara, ketan hitam, kacang hijau, dan siraman santan serta gula merah cair. Tampilan warnanya yang menarik membuat makanan ini mudah dikenali, terutama di pasar tradisional maupun pusat jajanan khas Jawa Timur. Menurut buku kuliner tradisional Indonesia, seri makanan khas Nusantara karya Murdiyati Garjito, bubur tradisional di wilayah Madura berkembang dari kebiasaan masyarakat pesisir yang memanfaatkan bahan pangan sederhana seperti tepung beras, santan, dan gula kelapa sebagai makanan pengganjal perut sekaligus sajian untuk acara keluarga dan tradisi masyarakat. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Madura sejak dahulu dikenal sebagai pelaut dan pedagang. Aktivitas yang padat membuat mereka membutuhkan makanan yang mudah dibuat, murah, serta mengenyangkan. Dari situlah berbagai jenis bubur berkembang, pendengar, termasuk bubur Madura yang kemudian memiliki ciri khas perpaduan berbagai isian manis dalam satu mangkuk. Berbeda dengan bubur manis dari daerah lain, bubur Madura memiliki tekstur yang lebih beragam. Bubur sumsum yang lembut dipadukan dengan kenyalnya mutiara dan legitnya gula merah menciptakan rasa khas yang masih digemari hingga sekarang. Kombinasi tersebut menjadi simbol kesederhanaan masyarakat Madura yang mampu mengolah bahan sederhana menjadi makanan bernilai tinggi. Seiring perkembangan zaman, bubur Madura mulai dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Banyak pedagang kaki lima hingga penjual di pasar tradisional menjadikan makanan ini sebagai menu andalan, terutama pada pagi dan sore hari. Bahkan, kini beberapa kedai modern mulai menghadirkan bubur Madura dengan tampilan lebih kekinian tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Keberadaan bubur Madura juga menjadi bagian dari identitas kuliner daerah. Tidak sedikit perantau asal Madura yang membuka usaha bubur tradisional di kota-kota besar sebagai cara mempertahankan budaya sekaligus mencari penghasilan. Dari generasi ke generasi, resep bubur Madura diwariskan secara turun-temurun di lingkungan keluarga. Pengamat kuliner Indonesia menyebut makanan tradisional seperti bubur Madura memiliki nilai budaya yang penting karena merekam kebiasaan makan masyarakat masa lalu. Selain itu, penggunaan bahan alami dan proses pembuatan tradisional membuat makanan ini tetap relevan di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner lokal. Meski terlihat sederhana, bubur Madura menyimpan cerita panjang tentang tradisi, ekonomi masyarakat pesisir, hingga kreativitas kuliner Nusantara. Kehadirannya yang masih bertahan hingga saat ini membuktikan bahwa makanan tradisional tidak pernah kehilangan penggemarnya. Di tengah modernisasi kuliner, bubur Madura menjadi pengingat bahwa cita rasa tradisional Indonesia memiliki kekuatan untuk terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Padi Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: pesantren. Nek panitia besok gue main di sini lagi, nggak dibayar gak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh. Waduh.
1: Elai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Elai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.
2: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
3: Wah, hebatnya anak mama.
2: Ya, Mak.
3: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
2: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
3: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
4: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang menjadi modal kami bagaimana menuju kemandirian dan dalam rangka menghadapi tantangan dan ancaman sekaligus.
2: Kepada para penjual ikan yang sementara ini melakukan aktivitas setiap seminggu satu kali di alun-alun Nunukan, saya berikan kesempatan dan waktunya untuk bersedia bergabung dengan teman-teman penjual ikan yang lainnya yang ada di Pasar Yemaker.
0: Sari Berita. Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyatakan, Kabupaten Nunukan siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pedagang ikan alun-alun segera berpindah lokasi jualan ke Pasar Yemaker. Instruksi tersebut bertujuan untuk menata ketertiban umum di pusat kota Nunukan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Selasa tanggal 12 Mei 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkap. Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyatakan, Kabupaten Nunukan siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Laporan Salma Amin.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan menilai posisi strategis Nunukan sebagai wilayah terdepan NKRI harus dimaksimalkan untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2026 dengan tema transformasi Nunukan menjadi New Economic Hub. Menurut Hermanus, lebih dari 72% wilayah Kabupaten Nunukan merupakan kawasan perbatasan negara. Dari total luas wilayah sekitar 14.000 km persegi, sekitar 10.000 km persegi berada di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia.
1: Posisi-posisi strategis ini yang menjadi modal kami bagaimana menuju kemandirian dan dalam rangka menghadapi tantangan dan ancaman sekaligus.
3: Lebih lanjut, Hermanus menjelaskan Nunukan memiliki 4 karakter geopolitik berbeda, mulai dari Pulau Nunukan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kawasan darat besar Kalimantan hingga wilayah dataran tinggi Krayan yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak. Namun demikian, pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan pelayanan publik dan pembangunan dasar dibandingkan wilayah tetangga Malaysia.
1: Mohon nanti kepada Bapak-Bapak dari Universitas Gajah Mada, dengan problematika kami ini, dengan potensi yang ada pada kami, mohon nanti dibantu bagaimana memberikan penyesuaian roadmap peta jalan Kabupaten Nunukan agar kami betul-betul menemukan jati diri kami, Pak.
3: Meski demikian, Hermanus optimis Nunukan memiliki peluang besar untuk berkembang karena posisinya sebagai kawasan perbatasan dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus pintu gerbang ekonomi baru di wilayah utara Kalimantan. Salma Amin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pedagang ikan alun-alun segera berpindah lokasi jualan ke Pasar Yemaker. Instruksi tersebut bertujuan untuk menata ketertiban umum di pusat kota Nunukan. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Pedagang ikan mengeluhkan sulitnya mencari penghasilan yang stabil setelah belasan tahun berjualan di lokasi lama. Mereka berharap pemerintah memberikan kelonggaran khusus untuk tetap bisa berdagang di alun-alun Nunukan. Hal ini seperti disampaikan penjual ikan Falihu saat melakukan audiensi dengan dinas terkait.
5: Padahal kami, komitmen kami sebenarnya meminta dikasih solusi supaya bisa kami berjualan di alun-alun seperti biasa.
6: Sekali seminggu.
5: Nah, sekali seminggu, karena kami di situ kan sangat berharap sekali.
6: Yeah.
5: Dalam satu minggu itu kami bandingkan satu, tiap hari kami menjual lebih banyak penghasilan. Yeah. Satu minggu itu. Yeah. Itu saja kami yang kami harapkan.
4: Pedagang mengaku merasa kurang diperhatikan meskipun sudah lama mengais rejeki di kawasan alun-alun Nunukan. Mereka sempat dipindahkan ke pasar induk, namun kondisi ekonomi dirasa tetap tidak mengalami perubahan signifikan. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Dior Ferames memberikan apresiasi atas kedatangan para pedagang yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung. Pemerintah daerah menegaskan bahwa area alun-alun harus steril dari aktivitas jual-beli ikan demi kenyamanan.
2: Kepada para penjual ikan yang sementara ini melakukan aktivitas setiap seminggu satu kali di alun-alun Nunukan, saya berikan kesempatan dan waktunya untuk bersedia bergabung dengan teman-teman penjual ikan yang lainnya yang ada di Pasar Yemaker.
4: Pemerintah daerah menjamin ketersediaan lapak bagi pedagang dan meminta mereka segera mengurus administrasi pinjam pakai tempat. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang agar perdagangan ikan tetap berjalan sesuai dengan aturan daerah.
2: Tapi saya menyatakan dengan tegas, tempat itu siap, tempat itu ada, silahkan ketemu saya. Nanti kita bertanda tangan surat pinjam pakainya dan beberapa ketentuan lainnya untuk berjualan di Yemaker. Saya tegaskan tempatnya disiapkan oleh pemerintah daerah di dalam Pasar Yemaker.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Nunukan melaksanakan pertemuan bersama pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Nunukan sebagai perwakilan dari berbagai agama untuk menjaga keharmonisan demi toleransi antar umat beragama. Oleh sebab itu dilaksanakan pertemuan atau coffee morning bersama pemerintah daerah. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan FKUB ini adalah salah satu forum yang menjaga stabilitas, kondusivitas dalam berbagai bidang di Kabupaten Nunukan. Pertemuan ini juga sebagai instrumen untuk memetakan sebagai mitigasi suatu alarm untuk melihat apa yang menjadi atensi di tengah masyarakat Nunukan.
7: Terutama dalam kerukunan umat beragama. Jadi kondusivitas dalam rangka toleransi umat beragama itu nomor satu. Agar penyelenggaraan pemerintahan stabil, pelaksanaan pembangunan tetap stabil. Sehingga Kabupaten Nunukan menjadi satu kabupaten yang dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik, harmoni.
6: Hermanus berharap dengan adanya sinergi kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama yang merupakan sarana untuk bisa masuk ke akar rumput sehingga Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten yang aman, damai, harmoni, tidak ada satu permasalahan yang prinsip.
7: Kita menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada, harmoni, selalu menjaga kebersamaan, kerukunan, dan juga kekeluargaan. Sebagai kabupaten yang berada di garis perbatasan, ya kita harus memitigasi diri, membentengi diri agar tidak masuk dalam suatu kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan instabilitas.
6: Ia menekankan agar seluruh masyarakat Nunukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang semestinya tidak terjadi. Dalita Riri melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nunukan mengimbau satuan kerja agar memaksimalkan penyerapan anggaran lebih awal guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui belanja pemerintah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Nunukan mengimbau satuan kerja agar memaksimalkan penyerapan anggaran lebih awal dan menghindari penumpukan pencairan di akhir tahun. Imbauan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui belanja pemerintah. Percepatan belanja pemerintah dinilai mampu menjaga perputaran ekonomi di daerah. Anggaran yang diserap dapat segera mengalir ke masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Kepala KPPN Nunukan, Kuku Budiwasono menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong satuan kerja untuk mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun. Langkah ini diyakini mampu mengoptimalkan pelaksanaan program sekaligus memberikan dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
9: Salah satu tujuan daripada APBN Wankawan itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Kita usahakan, kami terus membawa ya kepada seluruh satker itu untuk tidak melakukan penyerapan di akhir-akhir tahun. Kami dorong setiap bulan mulai dari awal tahun anggaran itu sudah mulai. Supaya apa? Supaya manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan.
8: Selain itu, penyerapan anggaran lebih awal turut membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan proyek pembangunan. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan tenaga kerja lokal, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
9: misalnya nih ya, katakanlah bangun gedung gitu kan ya. Kalau Desember sudah kontrak, Januari sudah mulai bangun, Maret sudah selesai, April ditempatin, ya kan? Sudah bisa dirasakan manfaatnya di bulan Maret. Kemudian uangnya juga sudah mulai berputar ini untuk bayarin tukang, untuk beli bahan bangunan, beli peralatan dan seterusnya, sehingga bisa juga mendorong ekonomi lokal.
8: Ia berharap seluruh satuan kerja dapat konsisten dalam mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun. Menurutnya, belanja pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Stasiun meteorologi kelas 3 Tanjung Harapan memastikan fenomena El Nino di Nunukan masih berada pada kategori netral. Kondisi ini terpantau berdasarkan data terbaru melalui indeks Nino 3.4 pada periode Mei 2026. Laporan Ferry Herdiansyah.
10: Masyarakat sempat mengkhawatirkan adanya dampak kenaikan suhu udara dan berkurangnya curah hujan di wilayah perbatasan. Namun pemantauan menunjukkan parameter cuaca secara global belum menunjukkan perubahan yang ekstrim. Hal ini seperti disampaikan oleh forecaster klimatologi Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tanjung Harapan Bulungan, Farid Hardiansah, saat diwawancarai oleh RRI Nunukan.
11: Nah, untuk potensi El Nino dan kondisi hujan di Nunukan, perlu kami luruskan bahwa berdasarkan indeks Nino 3.4 yang kami miliki, El Nino berada di angka 0,39. Saat ini status indeks El Nino ini masih dalam kategori netral.
10: Kondisi netral ini menandakan tidak adanya tekanan udara yang signifikan dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Pola hujan di Nunukan saat ini masih mengikuti karakteristik lokal tanpa pengaruh eksternal yang kuat. Selain memantau suhu permukaan laut, BMKG juga terus mengawasi pergerakan angin dan tekanan udara di wilayah terkait. Stabilitas atmosfer saat ini dianggap masih sangat mendukung untuk siklus cuaca normal di Kalimantan Utara.
11: Artinya secara global, fenomena El Nino belum memberikan dampak atau pengaruh signifikan terhadap peningkatan maupun pengurangan pola hujan di Indonesia saat ini. Begitu juga dengan indeks Southern Oscillation Index dan Dipole Mode Index yang terpantau masih normal.
10: BMKG mengimbau warga agar tetap memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi guna menghindari informasi yang tidak akurat. Pemantauan rutin akan terus dilakukan untuk melihat dinamika iklim yang terjadi sepanjang tahun ini. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, RRI Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.
0: Ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi ke Kabupaten Nunukan yang difasilitasi menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
12: Kembali, pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Setelah tiba dengan selamat, mereka ditampung di Rusunawa, kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilakan untuk ongkos tiketnya.
13: Dan pembiayaannya, tadi saya sampaikan, kita akan serahkan kepada masing-masing warga deportasi karena biasanya mereka sudah menghubungi keluarganya karena pengen juga cepat-cepat bertemu sama keluarganya, makanya keluarganya yang membiayai untuk daerah asal. Kalaupun mereka tidak ada biaya sama sekali, nanti kita akan pulangkan ke mereka daerah asalnya. Dengan biaya, iya, dari biaya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari sana langsung dari pusat oleh BP3MI.
12: Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, tinggal lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Dengan rincian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Selain itu, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara, 37 orang, Sulawesi Selatan, 92 orang, Nusa Tenggara Timur, 18 orang, Sulawesi Barat, 7, Sulawesi Tenggara, 1, Nusa Tenggara Barat, 1 orang, dan Sulawesi Tengah, 1 orang.
13: Kita nampung mereka sampai dengan hari Rabu, sambil menunggu kapal hari Rabu tujuan ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena berdasarkan data ini ada sebanyak ke Makassar ataupun ke daerah lain, karena 75 orang rincian daerah asal untuk Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Selatan 61 orang, kemudian NTT 12 orang, Sulawesi Barat 7 orang, Sulawesi Tenggara 1 dan Nusa Tenggara Barat 1 orang, jumlahnya 157.
12: Ia menegaskan ada juga yang mempunyai biaya ataupun dari keluarga mereka yang membiayai. BP3MI mempersilahkan dan dilaksanakan karena ingin cepat berjumpa dengan sanak keluarganya. Sementara BP3MI Kalimantan Utara masih menunggu proses pendataan dan mengajukan siapa saja ingin kembali ke daerah asal karena menggunakan biaya negara. Delita Riri melaporkan.
0: Dinas Kesehatan meminta 4 puskesmas di Nunukan dan Nunukan Selatan untuk rutin melakukan penginputan data pemeriksaan kesehatan gratis. Laporan Mimin Muslimin.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan meminta kepada seluruh puskesmas untuk mengoptimalkan strategi pencapaian program pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Bidang Kesmas Haja Nurmadia menekankan, meski Dinas Kesehatan bertugas memberikan motivasi dan strategi, keberhasilan akhir sangat ditentukan oleh aksi hasil pelaksanaan fasilitas kesehatan atau FASKES. Nurmadia mengingatkan para pemimpin puskesmas agar tidak hanya fokus pada pelayanan lapangan, tetapi juga disiplin dalam penginputan data hasil pemeriksaan. Menurutnya, kerja keras petugas tidak akan terlihat dalam laporan capaian nasional jika data PKG yang sudah terlaksana tidak segera diinput ke dalam sistem aplikasi yang ada. Secara strategis, perhatian utama kini tertuju pada 4 puskesmas yang berada di wilayah populasi terpadat, yakni di Pulau Nunukan. Keempat faskes tersebut adalah Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap. Dinkes meminta para pemimpin puskesmas di wilayah tersebut untuk lebih inovatif dalam menjangkau masyarakat dan memaksimalkan peralatan serta bahan habis pakai atau BHP. Dengan populasi terbanyak, keberhasilan 4 puskesmas tersebut secara otomatis mengangkat posisi capaian PKG Nunukan di tingkat provinsi maupun nasional.
15: Kecamatan. Nah, nanti kami mengevaluasi kira-kira setiap bulan tuh saya evaluasi tuh. Tarik data, nanti kami post di grup kami, coba kok tidak meningkat nih. Mana nih upayanya? Ya itu kami, itu yang kami berharap dengan keterlibatan mereka kecamatan sudah tahu PMD, semoga bisa meningkat lah. Tapi kan memang 2020 kan targetnya naik karena jumlah penduduk naik, ya mengharap sih persennya lebih tinggi lah juga dari tahun kemarin gitu.
16: Tergantung kesadaran masyarakat.
14: Kedepannya koordinasi antara pemimpin puskesmas dengan pihak kecamatan dan kelurahan harus semakin erat untuk mengatur jadwal pemeriksaan yang lebih efektif. Motivasi terus diberikan agar seluruh tim medis tetap solid dalam menjalankan misi pelayanan kesehatan gratis demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Nunukan yang lebih produktif dan sehat. Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menyatakan Kabupaten Nunukan siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pedagang ikan alun-alun segera berpindah lokasi jualan ke Pasar Yamaker. Instruksi tersebut bertujuan untuk menata ketertiban umum di pusat kota Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Siang Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan siang ini di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, boleh langsung bisa menghubungi kami saja ya di 0811-5311-945. Bisa melalui telepon, SMS, chat maupun VN di WhatsApp. Pendengar, silakan untuk bergabung. Dan saat ini saya hadirkan lagu berjudul Perahu Kaca dari Selfie.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro Dangdut di siang hari ini, boleh langsung menghubungi saja di nomor 0811-5311-945. Untuk Pro Dangdut sendiri hadir setiap hari pada pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada sekitar 1 jam lagi untuk Anda bisa bergabung, request lagu, kirim salam, dan juga pastinya mengobrol ya dengan saya. Baiklah pendengar, silakan ya, line interaktif masih dibuka untuk Anda, bisa melalui chat, SMS, telepon, kemudian bisa VN juga, bisa via WhatsApp maupun via biasa, telepon biasa di 0811-5311-945. Oke, pendengar, nanti masih saya akan menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu dangdut ya, hingga pukul kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang saya cek dulu apakah sudah ada telepon ataupun SMS, WhatsApp juga yang masuk. Oke, sebentar. Oke, sudah ada telepon masuk. Mari kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat sore, Kak Rista, udah sore ini.
0: Oh iya, udah sore ya. Siang menjelang sore deh, iya. Ngeles.
1: Kalau jam 3 itu udah sore, kan jam 3 sore bukan 3 siang. Kalau jam 2 siang, jam 2 masih disebut siang, 2 siang bukan 2 sore.
0: Oh iya, oke. Selamat sore, kata Judin.
1: Iya, selamat sore juga Kak Rista. Udah sembuh ya kayaknya?
0: Iya, alhamdulillah suaranya sudah kembali lagi. Sudah cukup istirahat, jadi sudah
1: senang,
0: kembali.
1: Jadi senang juga kalau udah dengar Kak Rista udah sembuh gini kan, biar nggak apa. Kalau biasanya kalau sakit nggak fokus siarannya biasanya gitu.
0: Terus terdengar lebih lemas gitu ya?
1: Kalau suara sih nggak masalah, cuman yang mungkin agak nggak fokus namanya. Biasanya kan kalau badan nggak enak juga berpengaruh ke itu kan biasanya.
0: Iya sih, cuman untungnya nggak sampai berefek lama lah, soalnya langsung cepet kan, aku langsung minum obat gitu, jadinya efeknya cepet. Iya. Kalau Kak Tajudin misalnya lagi flu gitu, biasanya berapa lama sih sembuhnya?
1: Kalau dia nggak parah, mungkin kalau minum obat besok pagi udah sembuh. Kalau parah mungkin beberapa hari, 2-3 hari, tapi biasanya kalau yang agak nggak, meskipun nggak parah, kalau nggak minum obat mungkin dia bisa jadi besar gitu, besoknya biasanya udah lebih parah gitu.
0: Oh, berarti kalau misalnya dirasa badannya udah nggak enak langsung minum obat gitu biasanya Kak?
1: Iya betul, kalau hidung tersumbat gitu sih biasanya. Oh, bersin-bersin. Okay. Mm-hmm. Itu udah gejalanya itu.
0: Itu biasanya betul. Kata Judin langsung obatan atau misalnya kayak minum sesuatu dulu, entah susu jahe atau mungkin apa kayak gitu atau gimana?
1: Ada obat warung yang diminum. Okay. Cocok karena obat itu memang dari dulu diminum biasanya langsung sembuh gitu, memang obatnya mujarab gitu, cocok lah.
0: Tapi dengar-dengar biasanya kalau laki-laki kalau misalnya sakit demam itu kelemahannya katanya, emang benar kayak gitu?
1: Nggak tahu sih,
0: soalnya rata-rata beberapa orang saya pernah baca juga sih artikel, pernah saya ini share juga di sini, ternyata memang ada penjelasan ilmiahnya kenapa kalau pria kena demam itu kayak lebih parah daripada kalau perempuan yang kena demam gitu.
1: Tapi kalau ngomongin kelemahan pria mungkin berbeda-beda kali ya kalau menurut aku ya.
0: Penyakitnya?
1: Bukan, dari prianya itu sendiri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Secara umum.
1: Betul.
0: Iya.
1: Mungkin ada yang contohnya gitu ya. Contoh ini contoh aja gitu. Dia merasa lama di depan pasangannya gitu. Itu contohnya aja gitu.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Oke. Ini kata Judin sore ini mau request lagu dangdut apa nih? Mau dengerin lagu apa?
1: lagu dari siapa ya? Roma deh, Roma.
0: Oke, yang judulnya?
1: Apa? Koran dan apa?
0: Koran dan Quran.
1: Dan Quran.
0: Oke. Oke, salam-salamnya boleh?
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Rosat Ngenokan. Buat Kak Rista, aku mau kasih pertanyaan satu, boleh?
0: Apa dulu nih pertanyaannya nih?
1: Oh, kayak tebak-tebakan gitu.
0: Aduh, oke lah. Oke, kita coba.
1: Sebenarnya tebak-tebakan ini udah pernah ngasih ke Mbak Sesya, tapi pengen menguji Kak Rista lagi apakah bisa menjawab gitu. Harusnya sih bisa, kalau penyiar harusnya bisa menjawab gitu.
0: Waduh. Yeah. Oke lah, coba deh.
1: Apa persamaannya bikin kue sama bikin radio? Ini bikin radio kayak RRI ini ya, bukan bikin radio yang dijual itu, bukan gitu.
0: Bikin kue sama bikin?
1: Bikin radio. Bikin radio kayak sekarang RRI Pusat Menukan yang sedang dari contohnya gitu.
0: Apa ya, sama-sama bikin happy mungkin?
1: Bukan.
0: Persamaan apa nih?
1: Bukan.
0: Dalam prosesnya?
1: Ya, persamaannya. Itu mau clue ya, mau clue Kak Rista.
0: Boleh deh.
1: Clue-nya itu dia ada alatnya. Itu. Kalau ada itu yang dengar pasti kita udah tahu nih jawabannya, udah pernah aku kasih tahu.
0: Oh, aku tahu.
1: Oke.
0: Alat ya?
1: Oke.
0: Okay. Mixer.
1: Ya, alat. Betul.
0: Astaga. Ya. Ini tebak-tebakan bikin sendiri.
1: Iya betul, sendiri.
0: Mantap, bikinlah Kak Tajudin konten satu hari satu tebakan gitu. Soalnya beberapa hari terakhir nih saya sering lihat konten orang yang misalnya mau jadi komedian atau emang kontennya komedi, dia bikin satu hari satu jokes. Kalau Kak Tajudin bikin aja satu hari satu satu apa kuis.
1: Jadi kalau penyiar harus tahu, kayak Kak Rista kan harus tahu kalau mixer itu meskipun dia fungsinya berbeda tapi namanya sama gitu.
0: Iya, namanya sama, fungsinya beda, bener banget. Sama-sama buat nge-mix juga sih.
1: Betul.
0: Ya, oke.
1: Oke deh. Ya, kita aja buat Kak Rista, iya. Sampai ketemu lagi. Hari apa ya kita ketemu ya? Ini hari Selasa kan, Rabu pagi, Kamis, hari Jumat malam ya.
0: Betul.
1: Semoga tetap sehat, nggak sakit-sakit lagi. Biar bisa nemenin kita semua. Terima kasih Kak Rista, selamat sore,
0: terima kasih Kak Tajudin. Makasih juga ya kuisnya yang membuat agak berpikir tapi akhirnya terjawab meskipun butuh clue dulu nih. Oke, ini lagunya yang Roma Irama, Quran dan Koran sudah saya siapkan ya di playlist. Dan ini ada telepon masuk lagi, kita sapa dulu sekalian ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Abdul Syukur, apa kabar nih? Kayaknya lama banget gak ketemu ya.
2: Iya lama betul, sama gak ketemu sama Mbak Rista ini.
0: Ya, gimana kabarnya?
2: Karena masih santai lagi, kebetulan ini gak ada di barat kan ada tamu juga ya, santai aja nih. Bisa aja menelpon sebentar ya kan.
0: Oh, berarti lagi pas ya ini timingnya ya.
2: Iya, pas sampai dulu.
0: Oke.
2: Gimana? Rista sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Semalam sempat hampir sakit, tapi alhamdulillah sudah balik lagi suaranya.
2: Alhamdulillah sudah pulih, Mbak Rista ya pulih suaranya ini.
0: Iya, Pak Abdul Syukur gimana?
2: Seluruh Nusantara ini. Alhamdulillah, Mbak Rista sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Keluarga ini sehat.
0: Alhamdulillah. Di Kaltim cuacanya gimana nih Pak? Turun hujan nggak?
2: Wah, tadi malam itu gerimis-gerimis saja Mbak Rista. Tapi ini kadang kan kayak yang di Samarinda itu kemarin kan teman di sana itu kan hujan deras. Nah itu kan ada beda-beda gitu Mbak Rista. Kadang-kadang deras hujan sini, ya itu cuacanya, dan juga sih kadang mendung bisa langsung hujan, kadang panas. Ya ini panas lagi nih Mbak Rista ini.
0: Oh, kalau di sini tadi sempat hujan bentar banget tapi terus ini mendung lagi. Tapi Pak Abdul
2: ya,
0: Syukur
2: itu.
0: Suka ini nggak dengerin perkiraan cuaca dari BMKG gitu nggak?
2: Saya kan ada itu, ada teman juga di BMKG itu kan biasanya langsung dikirimkan itu Mbak.
0: Waduh, langsung dari orang dalam ya.
2: Iya, saya kan ada teman juga langsung mulai Pak, langsung bisa di WA ini Pak Syukur, ini cuaca Kutai Kartanegara ini daerah Kecamatan Samboja, oh ini cuacanya derajat Celcius gini, ini mendung ini, dia langsung ada teman kayak gitu Pak.
0: Mantap, mantap jiwa, langsung cepet ya Pak ya, tiap
2: ya,
0: hari.
2: Ya, cekapan ya kan.
0: Iya. Tapi ini ya Pak ya, nggak kekeringan kan ya di daerahnya Pak Abdul Syukur? Susah air nggak?
2: Alhamdulillah lancar aja sih PDAM ini Pak Marista.
0: Alhamdulillah, ini kebetulan di Nunukan agak sulit nih Pak, jadinya ya sama-sama kita harus bijak menghemat air
2: ya,
0: gitu.
2: Menghemat air ya, kalau bisa itu yang penting basahi aja, yang penting sudah. Tapi kalau biasanya kalau cewek itu Marista itu paling udah mandi, nggak terlalu banyak, udah. Ya pasti harum terus dia Mbak Ristamanya pakai ini. Iya pakai itu ya kan. Kalau cowok itu kan.
0: Aduh, makanya nemu cowok wangi itu susah gitu ya Pak ya.
2: Ya, itu agak susah itu. Maksudnya kalau cowok itu biasanya praktis saja nih Mbak Rista itu Mbak. Udah langsung selesai dah. Biasanya paling seperti dua kali sudah langsung jalan. Kalau biasanya kalau cewek itu beda Mbak. Makanya ya itu, makanya kadang kalau istri ditunggu itu agak lama. Kalau ke undangan.
0: Apalagi kalau ada acara ya Pak ya, kondangan nah, apa. Aduh, makin lama.
2: Iya, itu biasa dandannya itu Mbak Rista itu.
0: Tapi kan nanti kalau udah dandan, kalau istri udah dandan, Pak Abdul Syukur kan terpesona lagi.
2: Ya, itulah kelebihan kalau dari istri itu. Jadi ingat lagi kayak bujangan itu, kayak pacaran dulu Mbak Rista. Yoi, ya kan.
0: Nostalgia jatuh cinta lagi.
2: Iya, itulah Mbak Rista ya kan.
0: Aduh.
2: Saya okay. Minta lagunya ini Mbak Rista.
0: Apa, Pak?
2: Aku suka Soneta.
0: Oke.
2: Okay. Candika.
0: Oke. Okay. Saya kirain mau lagu-lagu cinta buat istrinya.
2: Waduh, sudah mantan istri yang mantan pacar itu Mbak Rista ya.
0: Oh. Oke. Salam-salamnya iya, boleh Pak? Silahkan.
2: Pokoknya semua aja deh Mbak Rista, tanpa terkecuali yang dengarkan Eri menunukan dimanapun Anda berada. Semua saya semuanya buat Tajudin tadi, buat di bintang pertama juga. Pokoknya semua sama Mbak Rista, tanpa terkecuali sehat semuanya buat Mbak Ristanya bersama keluarga juga sehat semua Mbak Rista. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Syukur udah gabung di Prodangdut ya. Dan ini saya putarkan dulu requestnya dari yang tadi kata Judin dulu. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh ya. Kalau mau telepon boleh, mau SMS juga oke. Mau WhatsApp juga boleh di nomor 0811531945. Saya putarkan dari Roma Irama, Quran dan Koran.

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Halo?
2: Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar, Anda masih bersama Rista. Kali ini saya menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, ini di WhatsApp sudah ada masuk chat dari Ibu Linda. Pro Dangdut, selamat sore Mbak penyiar. Selamat sore Ibu Linda. Mau request lagu Bidadari Cinta dari Faul dan Selfie. Oke. Spesial buat penggemar Pro Dangdut. Buat penyiar, salam sehat selalu. Salam sehat juga Ibu Linda. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Dangdut. Dan akan kami putarkan lagunya ya setelah ini. Ini sudah saya siapkan di playlist nih Ibu Linda. Baik pendengar yang ingin bergabung, ingin request lagu, boleh ya, silahkan. Untuk line interaktifnya masih dibuka untuk Anda hingga nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Pro Dangdut sendiri ini hadir setiap hari ya, dari jam 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Silahkan yang mau bergabung boleh, bisa via telepon, SMS, kemudian WhatsApp juga bisa di nomor yang sama 0811 5311945. Silahkan ya pendengar, atau mau via chat juga boleh seperti Ibu Linda ini. Baik, kalau begitu langsung saya putarkan saja request dari Bu Linda. Ada Bidadari Cinta dari Selfie Yama dan juga Faul Gayo.

0: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar. Hey. Sesaat lagi ini kita sudah akan harus mengakhiri ini ya, Pro Dangdut di sore hari ini. Jadi untuk Anda yang mau request, boleh, ini masih bisa untuk satu lagu ya, pendengar. Nah, sembari menunggu, saya ada informasi nih dari dunia dangdut. Siti Badriah yang baru saja comeback lewat single baru, judulnya Bikin Candu. Lagu tersebut resmi dirilis pada 8 Mei 2026 di bawah label Naga Suara dan hadir dengan nuansa musik hipdut atau perpaduan hip-hop dan dangdut elektronik yang energik serta modern. Single terbaru Sibat ini mengangkat kisah kerinduan terhadap pasangan yang menghilang tanpa kabar. Liriknya dikemas ringan dengan gaya genit khas Siti Badriah dan dibalut irama upbeat yang mudah dinikmati pendengar. Kembalinya Sibat lewat Bikin Candu juga menjadi penanda comeback setelah sempat vakum dari dunia musik usai melahirkan anak keduanya. Dalam perilisan ini, Sibat tetap mempertahankan karakter vokal khasnya yang selama ini dikenal melalui sejumlah lagu populer termasuk Lagi Syantik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Nunukan siang ini bersama saya Rista. Tapi karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15:54, maka harus saya akhiri dulu kebersamaan kita di hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan sore ini. Pendengar, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi lewat aplikasi RRI Digital dan juga website resmi kami rri.co.id untuk menghindari hoax dan juga supaya informasi yang sampai ke Anda adalah informasi yang benar ya, pendengar. Kemudian jangan lupa juga untuk follow dan subscribe akun sosial media RRI Nunukan. Kami hadir di Instagram dan TikTok, username kami @rri_nunukan. Kemudian untuk Facebooknya di LPP RRI Nunukan, dan untuk YouTube-nya di RRI Nunukan. Baik, kalau gitu pendengar, saya akhiri perjumpaan kita di hari ini. Saya Rista dan juga tim Nunukan siang yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampai jumpa pendengar.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.
1: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
2: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
1: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
2: Aku gak mau, Ma.
1: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya nak, mama antar ke sekolah, kita ketemu gurumu.
3: Telah kita ikuti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali bersama kami tim Nunukan Sore kembali meneruskan kebersamaan kita untuk di kesempatan sore hari ini. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami, hadir menyapa Anda pendengar untuk di sore hari ini ya, di edisi siar hari Selasa 12 Mei 2026. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik, untuk sore hari ini kami awali kebersamaan kita untuk di program mitigasi bencana Kentongan hingga pukul 17 sore hari nanti, dan juga akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi seputar Kentongan dan bencana tentunya. Tips menarik seperti itu boleh juga Anda bergabung ya di 0811531119. Untuk teman-teman dari BMKG atau juga dari BPBD Nunukan, ada informasi-informasi yang ingin disampaikan, himbauan untuk masyarakat pendengar RRI Nunukan khususnya, boleh silakan di via SMS, WhatsApp ya, atau juga dapat bergabung di via telepon jika ini tentunya urgent untuk kita sampaikan kepada pendengar, akan kami sambungkan langsung di on air ya. Sekali lagi di 0811531119.
1: Pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi pertama untuk Anda di sore hari ini. Kita update dulu nih informasi terkait cuaca ya untuk di Kecamatan Krayan dan sekitarnya. Pendengar, BMKG Stametnyuvai Semarang merilis perakiraan cuaca tepatnya hari ini Selasa 12 Mei 2026 dan juga diprediksi cuaca untuk di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Krayan Tengah berkabut pada pagi hari dan cerah berawan hingga berawan pada siang hari. Sementara pada sore hingga malam hari cuaca di Krayan diperkirakan berpotensi hujan lokal dan pada malam hari diprediksi berawan tebal. BMKG Stametnyuvai Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 33 km/h dengan suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 28 derajat Celcius. Masyarakat juga diharapkan selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Kami update informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs rri.co.id yang dirangkum oleh reporter RRI Nunukan. Dan juga silakan untuk Anda pendengar untuk update informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi laman website resmi kami di rri.co.id.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya Pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, hantavirus yang merupakan kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru dan ginjal manusia. Dalam dunia medis, infeksi hantavirus dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hantavirus pulmonary syndrome atau HPS dan juga hemorrhagic Fever-Witz renal syndrome atau HFRS. Kedua jenis penyakit tersebut memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi apabila tidak ditangani secara cepat. Kasus hantavirus mulai mendapat perhatian internasional sejak wabah di Amerika Serikat pada awal tahun 1990-an. Dan setelah peristiwa itu, pendengar, berbagai negara meningkatkan pengawasan terhadap penyakit yang berasal dari hewan pengerat. Para peneliti menyebut hantavirus sebagai salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit zoonosis merupakan infeksi yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Dan meski tergolong langka, hantavirus tetap menjadi perhatian dunia kesehatan internasional. Dan tingkat kematian yang tinggi ini membuat

virus ini dianggap berbahaya apabila terjadi wabah. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi kami akses dari situs rri.co.id. Dan mendengar untuk informasi selengkapnya, ya silakan untuk Anda mengunjungi laman website resmi kami di situs rri.co.id.

0: Betulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik, pendengar, selamat sore untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, dan terima kasih kebersamaannya untuk Anda yang saat ini masih terus update informasi bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Baik, pendengar, di program musik dan informasi seputar mitigasi bencana kentongan untuk di sore hari ini kami akhiri untuk Anda. Namun jangan lewatkan ya, tepat pukul 17 sore hari nanti kembali kami ajak Anda untuk update informasi dari Kornus 8. Informasi akan dihadirkan dari RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Silahkan juga untuk Anda yang mana untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan ada informasi yang ingin Anda kabarkan, boleh ya di sambungan 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda sharing untuk pendengar kita dapat Anda kirimkan di VSMS dan juga WhatsApp.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda saat ini sudah ada rekan saya Vira. Selamat sore rekan Vira.
1: Halo, selamat sore Listi, apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Kabar baik, sore hari ini sudah diguyur hujan setelah sepanjang hari dari pagi terik panas ini. Kalau di sana bagaimana Vira?
1: Samarinda juga baru saja selesai diguyur hujan dan sepertinya di beberapa titik ini masih hujan ini Listia.
0: Wah, kalau di sana hampir usai, di sini baru mulai. Oke, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai 4 tersangka yang diamankan oleh Polsek Samarinda Seberang nih Listia.
0: Wah, dalam kasus apa nih rekan Vira? Silakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, berawal dari utang piutang, 4 tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Lojanan Ilir. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Polsek Samarinda Seberang menangkap 4 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Lojanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat 3 pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
3: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
2: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatanras Polda Kaltim, Jatanras Polresta Samarinda, dan Opsenal Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya, yakni 2 orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang piutang tersangka LP dengan korban.
3: Asal utang piutang, karena utang piutangnya berbunga, sehingga si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Memang sering meminjam uang di. Yang menyerancangkan adalah tersangka R. RD pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
2: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi berita kriminal dari Samarinda sore ini, kami kembalikan kepada Anda Listia di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sudah ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini? Apakah sama dengan Samarinda dan Palangkaraya cuacanya?
1: Wah, kalau di Tarakan cerah banget nih Listia, lagi panas di sini.
0: Nanti gantian ya, setelah panas kita kasih.
1: Iya. Baik.
0: Kalau tadi dari Samarinda ada berita kriminal, dari Tarakan hari ini informasinya terkait apa?
1: Iya, terkait dengan triwulan 1 2026, inflasi Kaltara terkendali, Listia.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, pemirsa dan pendengar, inflasi Kalimantan Utara terkendali hingga triwulan 1. Bank Indonesia prediksi tetap terjaga sepanjang 2026 dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajab Syah.
2: Inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan perkembangan harga di wilayah ini relatif terkendali. Inflasi hingga April 2026 tercatat 1,16% year to date dan 2,68% year on year, masih dalam rentang target nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyando Ginsarmanik, menyampaikan data tersebut dalam rilis Senin kemarin. Menurutnya, capaian 2,68% year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%.
2: Kita rasa perkembangan harga di Kalimantan Utara relatif terkendali. Ya, inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date. Jadi akumulasi dari inflasi di Januari, Februari, Maret, dan April 1,16%, di mana kalau secara year on year itu adalah 2,68%. Membanding year on year itu adalah membandingkan April tahun ini dengan April tahun lalu 2,68%, dan itu masih berada di range target kita, yaitu 2,5 plus minus 1%.
3: Hasyando menilai tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Karena itu, kemandirian pangan harus terus didorong. Menurutnya, kerjasama antar daerah memang menjadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produksi dan produktivitas pertanian lokal harus meningkat. Lebih lanjut, Hasyando menyampaikan bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global, di antaranya tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tapi ini baru potensi. Potensi itu artinya kalau kita bisa, ya, kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan MBG, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. Ya, ini resiko saja. Selama kita bisa memastikan kesediaan suplai dari makanan ataupun bahan komoditas suplai kebutuhan program pemerintah, itu akan menjadi baik.
3: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, saat ini di Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuacanya di Nunukan lagi cerah-cerahnya ini Listia.
0: Sama berarti ya dengan yeah. Rekan tadi.
1: Betul sekali.
0: Apakah informasi hari ini juga cerah nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan yang telah disiapkan reporter kami ini terkait ya. Kejar target capai 55% sasaran untuk pemeriksaan gratis, Listia.
0: Wah, keren sekali ini ya. Ya. Silakan. Rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235.000 penduduk. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia mengungkapkan, saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5-6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
3: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 55% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
2: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan, 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap, yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore, Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore, Listia.
0: Cerah. Apa kabar, kayaknya. Mbak?
1: Oh, cerah. Kabar baik, iya dong. Kan kita tetanggaan ya.
0: Iya. Mbak Auliana, hari ini ada informasi apa ini?
1: Informasi terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Listia.
0: Oke, baik, silakan.
1: Baik, terima kasih Listia di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjir. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2029. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal itu mencuat dalam percepatan proyek yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syaripudin mengatakan, kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut. Dia menambahkan, pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
3: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, malah tadi dari Menteri Perhubungan juga hadir, camat, kemudian sama Pak Bupati, camat, kemudian Pak Sekda, asisten, sama Pak BPPO. Kemudian kita dari provinsi, itu ada BPPO.
2: Senada hal itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut pembangunan bendungan Riam Kiwa berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan penanganan banjir. Bupati Banjar menargetkan timeline yang dirumuskan dan dilampirkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan.
4: Pemerintah kota daerah dan atas nama masyarakat tentu sangat mengapresiasi itu tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini, dan juga menuju hal yang memang kepastian. Jadi kami tadi sudah sepakat beberapa hal, baik itu kemudian maupun kepentingan resolusi terkait masalah lahan, ini juga dilakukan dengan kesepakatan.
2: Berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat, pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan guna mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa.
1: Baik, Listia, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih untuk Mauliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan pendengar Lintas Banjar Nusantara yang kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Palangkaraya, terkait alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati, dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Uni Eropa. Dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga, ya ada klarifikasi mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
3: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
2: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: untuk sore hari ini santai di rumahnya masing-masing ya, tentunya menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga tercinta atau juga menikmati waktu luang ada Anda saat sore hari ini. Boleh untuk yang ingin sharing informasi bersama kita di sambungan 0811 5311945, untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya di via SMS boleh, kemudian juga untuk yang ingin di WhatsApp saja juga silahkan. Informasi terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda seperti apa ya, cuacanya di sana bagaimana, kemudian apakah ada hal-hal penting lainnya ingin Anda kabarkan, boleh Anda sharing di SMS atau juga WhatsApp. Kami juga hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar. Kementerian Kesehatan mengingatkan pentingnya menjaga asupan nutrisi bagi jemaah haji selama menjalankan ibadah di tanah suci. Pemenuhan gizi yang seimbang dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah gangguan kesehatan selama rangkaian ibadah berlangsung. Dan pendengar, Kemenkes menjelaskan aktivitas ibadah haji yang padat serta cuaca panas di Arab Saudi membuat jamaah membutuhkan energi dan cairan yang cukup. Karena itu jamaah dianjurkan untuk tidak melewatkan waktu makan dan tetap menjaga pola konsumsi yang sehat setiap hari. Asupan makanan yang dianjurkan meliputi karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air putih dalam jumlah cukup. Protein dari ikan, telur, daging tanpa lemak, tahu dan tempe ini penting untuk membantu menjaga stamina tubuh selama menjalani aktivitas ibadah yang membutuhkan kondisi fisik prima. Selain itu, pendengar, jamaah haji diimbau membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam dan lemak berlebih. Pola makan yang tidak seimbang dapat meningkatkan resiko kelelahan, dehidrasi, hingga memperburuk penyakit penyerta seperti diabetes dan juga hipertensi. Pentingnya menjaga kecukupan cairan tubuh dengan minum air secara teratur, terutama saat beraktivitas di luar ruangan, dan jamaah juga dianjurkan membawa botol minum pribadi untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan cairan selama beribadah. Bagi jamaah lanjut usia dan penderita penyakit kronis, pengaturan pola makan perlu dilakukan lebih disiplin sesuai anjuran tenaga kesehatan. Dengan konsumsi obat secara teratur dan juga pemantauan kondisi tubuh juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan selama di tanah suci. Jemaah haji dapat menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga nutrisi, istirahat yang cukup, dan aktivitas fisik yang sesuai. Dengan kondisi tubuh yang sehat, jamaah diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman dan lancar. Informasi selengkapnya Anda dapat kunjungi laman resmi kami di situs rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Bu?
3: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk di program musik dan informasi sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bergabung di program religi sore sambil menunggu waktu maghrib ya untuk di Kota Nunukan dan sekitarnya. Kami juga akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran dan juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami.
3: Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah yang dipandang sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Masjidil Haram juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan sholat. Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Kedua masjid ini merupakan masjid suci utama bagi umat Muslim. Masjidil Haram dibangun pada zaman pra-Islam yang mampu menampung 900 ribu hingga 4 juta jamaah saat musim haji. Imam besar di Masjidil Haram adalah Syaikh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu, dan Syaikh Suraid. Sedangkan muadzin besar dan paling senior di Masjidil Haram adalah Ali Ahmed Mullah, yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam, termasuk pada media internasional.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar, kami hadirkan dalam surah Ali Imran ayat 111 yang akan dilantunkan Qori Muhammad Reza Maulana Nurdin. Selamat sore dan selamat mengikuti untuk Anda.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Baik, dan pendengar, sesaat lagi kami akan kita dengarkan kumandang azan ya, yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku. Tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, "Petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan." Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.

0: 101 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila,

Saudara pendengar, hingga pukul 20 malam hari nanti kembali bersama kami tim Nunukan Sore menemani Anda di program musik dan informasi. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama hari ini pendengar di edisi siar Selasa 12 Mei 2026. Kami awali dari rangkuman reporter kami terkait pemerintah Kabupaten Nunukan menilai posisi strategis Nunukan sebagai wilayah terdepan NKRI harus dimaksimalkan untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2026 dengan tema transformasi Nunukan menjadi new economic hub. Dan pendengar, menurut Hermanus, lebih dari 72% wilayah Kabupaten Nunukan merupakan kawasan perbatasan negara. Dan dari total luas wilayah sekitar 14.000 km persegi, sekitar 10.000 km persegi berada di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Lebih lanjut disampaikannya, Nunukan memiliki 4 karakter geopolitik berbeda. Mulai dari Pulau Nunukan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kemudian kawasan daratan besar Kalimantan hingga wilayah dataran tinggi Krayan yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak. Namun demikian, pembangunan kawasan perbatasan ini dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan pelayanan publik dan pembangunan dasar dibanding wilayah tetangga di Malaysia. Meski demikian, pendengar, Hermanus optimis Nunukan memiliki peluang besar untuk berkembang karena posisinya sebagai kawasan perbatasan dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara IKN sekaligus pintu gerbang ekonomi baru di wilayah utara Kalimantan. Hadir informasi berikut untuk Anda bersama kami tim Nunukan Sore untuk di program musik dan informasi. Kami juga ajak Anda bergabung bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, boleh ya untuk malam hari ini, silahkan di 0811531145. Baik, dan untuk Anda yang ingin mengirimkan SMS atau juga WhatsApp di nomor yang sama pendengar, silahkan untuk di save barangkali seperti itu, 0811531145.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu enggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: miliknya Marsha Idol dengan Cobalah Untuk Setia. Kami hadirkan di tengah ruang dengar kita bersama untuk di malam hari ini, pendengar. Selamat malam untuk semua pendengar RRI Dunukan di mana saja Anda berada yang saat ini sedang pantau siaran kami dengan ragam informasi yang juga akan kami hadirkan untuk Anda. Masih informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kali ini informasi terkait FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nunukan, yang juga sebagai perwakilan dari berbagai agama untuk menjaga keharmonisan demi toleransi antar umat beragama. Oleh sebab itu dilaksanakan ada pertemuan atau coffee morning bersama pemerintah daerah. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan FKUB ini adalah salah satu forum yang menjaga stabilitas, kondusivitas dan juga berbagai bidang di Kabupaten Nunukan, ya. Dan pertemuan ini, pendengar, juga sebagai instrumen untuk memetakan sebagai mitigasi suatu alarm untuk melihat apa yang menjadi atensi di tengah masyarakat Nunukan. Ya, juga berharap dengan adanya sinergi kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama yang merupakan sarana untuk bisa masuk ke akar rumput sehingga Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten yang aman, damai, harmoni, tidak ada satu permasalahan yang prinsip, dan ditekankannya agar seluruh masyarakat Nunukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang semestinya tidak terjadi. Update informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan.
1: Sindrom baby blues atau baby blues sindrom adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom baby blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: 101 Nunukan.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, masih dengan informasi dari reporter RRI Nunukan, kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kali ini terkait kembali pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik yakni masuk ke Malaysia secara ilegal. Pendengar, Kepala BP3 MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Setelah tiba dengan selamat, mereka ditampung di Rusunawa, kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilahkan untuk ongkos tiketnya. Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, tinggal lebih masa sebanyak 29 orang, kemudian untuk kasus narkoba 17 orang dan kriminal lainnya 5 orang. 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, ada 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Selain itu pendengar, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara 37 orang, Sulawesi Selatan 92 orang, Nusa Tenggara Timur 18 orang, Sulawesi Barat 7 orang, Sulawesi Tenggara 1 orang, Nusa Tenggara Barat 1 orang, dan dari Sulawesi Tengah 1 orang. Ia kembali menegaskan ada juga yang mempunyai biaya ataupun dari keluarga mereka yang membiayai. BP3 MI mempersilahkan dan dilaksanakan karena ingin cepat berjumpa dengan sanak keluarganya. Oleh sebab itu, para keluarga yang membelikan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Sementara BP3 MI Kalimantan Utara masih menunggu proses pendataan dan mengajukan siapa saja ingin kembali ke daerah asal karena menggunakan biaya negara. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Update untuk malam hari ini masih di program Musik dan Informasi. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaan Anda, dan boleh pendengar di sela-sela acara yang kami hadirkan, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, barangkali informasi terkait seperti apa nih saat ini situasi dan kondisi cuaca di tempat tinggal Anda, boleh Anda kabarkan ya. Kemudian ada informasi penting lainnya ingin Anda sampaikan, sharing juga silahkan di via SMS dan WhatsApp. Untuk mengirimkan informasinya bisa di nomor yang sama 0811531 1945.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

96,3 Pro 1 Nunukan. Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: sampah di depan rumahku tuh. Coba kau lihat halamanku, penuh sampah, pempes lah, kompek lah. Sadar-sadar, bah.
1: Ih, mana lah aku tahu. Orang lain juga buang di situ, ikutlah aku buang di situ. Kenapa juga kau mau marah-marah?
0: Itulah kalian, tak bisa jaga kebersihan. Bagaimana lingkungan kita jadi bersih dan sehat? Ada tempat sampah di pinggir jalan tuh yang sudah disediakan. Buanglah di situ, biar tidak berhambur.
1: Iyalah, bah.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan bersih, sehat bersama. Iklan layanan masyarakat ini

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan ya untuk di malam hari ini. Kami akhiri untuk di program musik dan informasi, dan saya sekaligus mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Kembali kami informasikan untuk Anda pendengar, silakan bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing, Anda dapat bergabung di 0811-5311-945. Informasinya dapat Anda kirimkan di VSMS, WhatsApp ya, kemudian di telepon, di off air, di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Selamat malam untuk Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Akan informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tabik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munyawatur Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

kaki jemaah haji. Di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter.

0: kaki hingga gabis-gabis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Tapi karena ini dengan 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam, pagi-pagi udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti tahun sekarang ini. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Dan juga ada nyir, ya kan, oleh-oleh. Oleh-oleh haji, peti kurma, kebab, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan.

0: adalah ketenangan bagi jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
2: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
2: 20
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
2: Terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
2: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
3: nggak pas.
2: Pasal lah bentuknya.
1: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
2: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekomnya, jilbab, ya oli-olinya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang, kadang ada, kadang tidak gitu.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.

0: timnya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalami

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya akan menyampaikan sebuah pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nat ataupun tema mengucap syukur senantiasa. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu hal yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan berkat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Nah, jadi oleh sebab itu

Rasul Paulus berkata, mengucap syukur adalah hal yang harus kita lakukan dan dalam hidup ini, dan ucapan syukur adalah bagian ibadah kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya syukuran ini bukan dilakukan dengan keadaan terpaksa, pasti dengan sukacita atau pertemuan yang indah bersama-sama anak kita ataupun keluarga kita dan cucu kita dan cicit kita. Semua hal yang luar biasa di dalam Tuhan dan semuanya sehat-sehat walafiat. Haleluya. Nah, saudaraku, kembali kepada firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus selalu mengucap syukur karena dapat melihat kemuliaan Allah dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Di sana ada kalimat syukur. Jadi oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, syukurlah engkau diberkati oleh Tuhan. Syukurlah engkau diberikan umur panjang. Syukurlah engkau diberikan karunia dan talenta oleh Allah. Dan syukurlah engkau melihat kemuliaan Allah yang terbesar dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sesuatu hal yang harus kita banggakan dan tidak dapat kita lupakan dalam hidup ini, bagaimana Tuhan telah menuntun kita selama kita hidup sampai saat ini. Kita masih menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Hal yang luar biasa. Nah, di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-18 bagian B, Daud pernah berkata dalam hidupnya, sehingga dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi oleh sebab itu berarti Daud membayangkan Tuhan menuntun dia dan keluarganya, suatu hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu khususnya keluarga besar kita ini, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Bila dia berjanji, pasti dia genapi. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan lupa kebaikan Tuhan, kebaikannya, karena di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Itulah bagian firman Tuhan yang akan mengingatkan kepada kita pada saat siang hari ini ataupun pagi hari ini. Di salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi bagian ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebab kami sadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu diberkatilah setiap kami yang telah mendengarkan firman ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Pendengar RRI Nunukan, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan malam hari ini. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama Mimbar Agama Kristen dengan tema Mengucap Syukur Senantiasa bersama dengan Bapak Pendeta Calvin Simon STH. Dan selanjutnya tetap bersama kami karena nantinya pada pukul 21 kami juga akan hadirkan untuk Anda drama radio.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan kembali malam hari ini kami akan hadirkan drama radio dan kali ini dengan judul Frekuensi Terakhir Produksi RRI Ambon. Oke, segera kita jelang bersama. Frekuensi Terakhir.

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda, saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10/10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026. Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu? Itu deskripsi gedung ini.
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan si hitam. Bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex! Lari!
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Joe Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, June Hehakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nunukan Malam hari ini, dan tadi juga sudah kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Frekuensi Terakhir. Kali ini beragam informasi juga hadir untuk Anda pendengar terkait dengan pemerintah Kabupaten Nunukan yang menilai posisi strategis Nunukan sebagai wilayah terdepan NKRI harus dimaksimalkan untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2026 dengan tema transformasi Nunukan menjadi new economy hub. Dan menurut Hermanus, lebih dari 72% wilayah Kabupaten Nunukan ini merupakan kawasan perbatasan negara. Dari total luas wilayah sekitar 14.000 km persegi, sekitar 10.000 km persegi berada di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Dan juga Hermanus menjelaskan bahwa Nunukan memiliki 4 karakter geopolitik berbeda, mulai dari Pulau Nunukan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kawasan daratan besar Kalimantan, hingga wilayah daratan tinggi Krayan yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak. Namun demikian, pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan pelayanan publik dan juga pembangunan dasar dibanding wilayah tetangga di Malaysia. Meski demikian pendengar, Hermanus optimis Nunukan memiliki peluang besar untuk berkembang karena posisinya sebagai kawasan perbatasan dan juga mitra strategis Ibu Kota Nusantara IKN, sekaligus pintu gerbang ekonomi baru di wilayah Kalimantan Utara.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: ...96,3 Pro 1 Nunukan.
5: Tiga persiapan menghadapi musim kemarau. Pertama, menjaga sumber atau mata air. Kedua, menggunakan air dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Dan ketiga, hindari mandi dengan menggunakan kayu karena bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Sedangkan dengan menggunakan shower dapat menghemat air 60% atau setara dengan 9 liter.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

dipuja-puja bangsa. Di sana, tempat lahir Beta. Dibuai, dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten

0: bukan berkata. Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia.
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Semakung, khususnya Semakung Atulai dan Semakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, ya kan? Tidak seperti tempat-tempat yang lain gitu. Yeah. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada itu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan, adik-adik kita yang bersekolah terpaksa libur, apalagi di saat pada waktu ujian gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, nggak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk mengamankan diri kan, seperti itu, dari bahan. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Watulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di Kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan itu perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama, paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir kita nggak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka, mencari makanan.
0: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering kena penyakit, terkena penyakit kulit, kolera, seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kabudaya akibat tampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai yang diminum ya?
1: Iya.
2: Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya, kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu, biasa seperti itu, sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah keadaan kalau sudah terbiasa.
2: Nggak ada masalah seperti itu ya?
1: Masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu, sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa? Masyarakat di Kabudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
1: Sudah sering, sering.
2: Sampai meninggal dunia?
1: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru-baru saat ini tuh meninggal. Meninggal. Lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di Kabudaya sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum punya, belum bisa untuk meninggikan rumahnya, mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Ya, apabila banjir turun ya masihlah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana, atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
1: Ada juga sebagian begitu, artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesangkutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi, dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah itu.
0: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. Sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan, yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan Republik.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini. Tentunya masih juga dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda semuanya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pedagang ikan alun-alun segera berpindah lokasi jualan ke pasar Iamaker. Instruksi tersebut bertujuan untuk menata ketertiban umum di pusat kota Nunukan. Pedagang ikan mengeluhkan sulitnya mencari penghasilan yang stabil setelah belasan tahun berjualan di lokasi lama. Mereka berharap pemerintah memberikan kelonggaran khusus untuk tetap bisa berdagang di alun-alun tersebut. Hal ini disampaikan penjual ikan Valihu saat melakukan audiensi dengan dinas terkait. Pedagang mengaku merasa kurang diperhatikan meskipun sudah belasan tahun mengais rezeki di kawasan alun-alun Nunukan. Mereka sempat dipindahkan ke pasar induk, namun kondisi ekonomi dirasa tetap tidak mengalami perubahan signifikan. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Dior Frames, memberikan apresiasi atas kedatangan para pedagang yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung. Pemerintah daerah menegaskan bahwa area alun-alun harus steril dari aktivitas jual beli ikan demi kenyamanan. Pemerintah menjamin ketersediaan lapak bagi pedagang dan juga meminta mereka segera mengurus administrasi pinjam pakai tempat. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang agar perdagangan ikan tetap berjalan sesuai aturan daerah.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian beragam informasi malam hari ini untuk Anda. Dan selanjutnya Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu tahun 90-an dan 2000 ya. Pokoknya spesial buat semua yang kali ini juga lagi dengarkan. Ada beberapa lagu nostalgia, kemudian juga lagu-lagu tahun 90-an juga hadir untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan yang mendengar malam hari ini, apalagi lagi kerja, terus bersemangat selalu. Yang lagi istirahat atau lagi santai juga bisa menemani Anda di malam hari ini. Oke, segera kita jelang bersama Januari Biru, Andi Maria Matalata.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

warna wortel aslinya ungu? Sebelum abad ke-17, hampir semua wortel berwarna ungu. Wortel orange yang kita kenal sekarang adalah persilangan yang dikembangkan oleh petani Belanda untuk menghormati keluarga kerajaan mereka, House of Orange. Warna orange dianggap memiliki nilai simbolis sebagai lambang nasionalisme dan kebanggaan rakyat Belanda. Karena itulah, varietas ini terus dikembangkan hingga akhirnya lebih populer dibandingkan jenis lainnya. Selain alasan politis, warna orange juga dikenal memiliki rasa yang lebih manis, tekstur yang lebih lembut, dan lebih mudah diterima masyarakat luas. Faktor inilah yang kemudian membuatnya mendominasi pasar global hingga sekarang.

Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda, baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat, baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: Kancil dengan sifat angkuhnya bicara dengan siput.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan program Mutiara Pagi, program yang selalu hadir untuk mengawali pagi hari Anda dengan siraman rohani. Dan untuk edisi kali ini, kami akan membahas topik mengenai lisan yang santun, kritik yang membangun. Dan pendengar, saat ini telah hadir di studio Pro 1 Nunukan Ustadz Anam Azhari, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini gimana kabarnya Pak Ustadz?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Ustadz ya, sudah mau hadir ke sini mengisi waktunya di Mutiara Pagi. Nah, Pak Ustadz, berbicara soal kritik nih, akhir-akhir ini sepertinya batas antara kritik dan menghina itu tampaknya sudah menjadi tipis ya Pak Ustadz, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, apalagi ketika disampaikan dengan cara yang kurang baik. Nah, menanggapi hal ini seperti apa Pak Ustadz? Mohon bisa diberikan pencerahan untuk kita semua. Silahkan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman lisa'ni, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita awali pagi hari ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat dan juga anugerah hidayahnya yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga

ganas, hubungan manusia dengan manusia. Semua di dalam Islam sudah ada syariatnya, diatur sedemikian rupa agar tercipta, terwujud yang namanya maslahat, kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita. Termasuk di dalam kita berbicara, termasuk di dalam kita memberikan kritik misalnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dia beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang dia itu adalah orang iman, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka Rasulullah memerintahkan falyakul khairan. Maka hendaklah dia berbicara dengan perkataan yang baik. Au liyasmut, atau kalau dia tidak bisa berbicara dengan perkataan yang baik, liyasmut, supaya dia diam, menjaga lisannya. Ini merupakan perintah dan merupakan syariat di dalam Islam. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang sudah jadi orang iman, maka falyakul khairan, berkatanya harus dengan perkataan yang baik. Nah, ketika kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, maka wajib hukumnya kita mengikuti petunjuk Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara, dalam bertutur kata, apalagi dalam hal menyampaikan kritik. Kritik di dalam Islam itu sah-sah saja kepada siapapun itu, kepada teman, kepada saudara, kepada anggota keluarga, bahkan kepada pemerintah sekalipun, kepada penguasa sekalipun. Ketika ada kemungkaran yang kita ketahui, ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan seharusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memerintahkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104 itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kalian itu ada segolongan umat yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan perintah kepada hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Itu bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kritik. Tetapi dengan hal-hal yang baik, dengan cara-cara yang baik. Makanya kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Islam itu kita sudah diberikan petunjuk bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan kritik, bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka falyakul khairan, dia harus berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik. Auliyasmut, atau kalau dia tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, lebih baik diam. Dan ini juga senada dengan yang Allah perintah

0: ingatkan kepada kita.
1: Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, waqulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, perkataan yang benar, perkataan yang baik dan benar. Begitu juga dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Thaha ayat yang ke-44. Waqulu qawlan layyinan. Waqulu, dan berkatalah kalian qawlan, dengan perkataan layyinan yang lembut. Ini Allah perintahkan kepada kita dalam hal apapun itu. Karena apa? Tujuannya adalah maslahat. Tujuannya adalah kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita. Makanya menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia itu adalah wajib hukumnya. Apalagi kepada sesama orang-orang yang beriman. Apalagi kepada sesama muslim. Ini juga wajib. Makanya Allah berfirman, kalau kita fahami dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang iman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka rukunkanlah, damaikanlah, hiduplah rukun, tidak bermusuhan di antara dua saudara kalian. Rasulullah memperkuat lagi, al mu'min lil mu'min kal bunyan, orang iman dengan orang iman itu seperti bangunan, yasuddu ba'dahu ba'dun, yang mana bagian-bagiannya itu saling memperkuat. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya apa? Perintah kita untuk bisa hidup dengan baik, menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia, apalagi sesama umat Islam, apalagi sesama orang-orang yang beriman. Rasulullah menegaskan lagi, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian itu hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian itu tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidaklah beriman hatta tahabbu, sehingga kalian itu saling menyayangi, hidup rukun, damai, tidak bermusuhan. Itu semuanya dalil-dalil petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Islam, bagi kita orang-orang yang beriman. Untuk apa? Menjaga hubungan baik kepada siapapun, menjaga kebaikan-kebaikan antara sesama manusia. Menjaga hubungan baik kepada siapapun hukumnya adalah wajib, terutama kepada sesama orang-orang yang beriman. Maka dalam menjaga hubungan baik itu, yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Makanya tadi Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida, berbicaralah dengan perkataan yang benar. Yang benar itu juga tentunya yang baik. Begitu juga Allah berfirman, wa qulu qawlan layyinan, dan berbicaralah kalian dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Rasulullah bersabda, falyakul khairon aul liyasmut, berbicaralah dengan perkataan-perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaklah diam saja. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk juga kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadziban, atau dalam lafaz hadis lain, kafa bil mar'i ithman, seseorang itu dikatakan berdusta, seseorang itu dikatakan berdosa, ayyakulu bikulli ma sami'a, atau ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Seseorang itu cukuplah dikatakan dia itu pendusta atau dia berdosa, ayyuhaddisa bikulli ma sami'a, apabila dia cepat merespon menceritakan segala sesuatu yang dia dengar tanpa disaring. Nah, itu sudah dikatakan sebagai apa? Pendusta dan orang yang berdosa. Kafa bil mar'i itsman, kafa bil mar'i kadziban. Maka ini banyak sekali petunjuk dalil baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis tentang perintah bagaimana kita berbicara kepada siapapun itu dengan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Ini yang harus pertama kita fahami, bahwa perintah untuk berkata dengan perkataan yang baik dan benar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan hidup dan kehidupan kita. Itu yang harus pertama kita fahami, bahwa Allah Rasul memerintahkan kepada kita berbicara dengan perkataan yang baik dan benar. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami tentang perintah, tentang bagaimana kita berbicara yang baik dan benar, maka sekarang kita mencoba mengarah kepada kritik. Sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini adalah lisan yang santun sebagai orang iman, seperti tadi diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana agar kita menjaga lisan kita itu tetap santun, berbicara yang baik dan benar. Begitu juga dalam kritik, kritik juga yang membangun. Ya, kritik yang membangun itu adalah kritik yang tidak menyerang kepada personalnya, tidak menjatuhkan kepada personalnya atau kepada institusinya, tetapi memberikan kritik, memberikan nasihat dengan baik untuk perbaikan-perbaikan, untuk membangun. Boleh memang mungkin dengan bahasa-bahasa yang keras, tetapi tidak tujuannya adalah menjatuhkan. Dengan bahasa yang keras boleh, tetapi tetap kita menjaga adab seperti yang diperintahkan oleh Allah tadi, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, tetap kita berusaha bagaimana menyampaikan dengan cara yang santun. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang kritik. Ya, kritik ataupun itu teguran ketika kita melihat sesuatu yang kita ingkar, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun itu. Apalagi kepada pemimpin. Apalagi kepada orang-orang yang menjadi pimpinan kita, orang yang mempunyai kekuasaan, itu juga menjadi kewajiban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwasanya itu afdhalul jihad. Afdhalul jihad. Wah, luar biasa itu. Jihad yang paling utama adalah kalimatul haq. Kalimat yang hak, kalimat yang benar, inda sultanin jair, kepada pemimpin yang tidak amanah. Itu afdhalul jihad. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Tapi tetap disampaikan dengan cara-cara yang baik. Maka petunjuknya juga ada dari Allah dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan menghina, tidak dengan menjatuhkan kepada personalnya atau institusinya. Disampaikan dengan cara-cara yang baik. Tentang perintah kritik atau menasihati, mengajak kepada seseorang atau kepada institusi untuk kembali kepada hal-hal yang baik, yang ma'ruf. Dalam surat Ali Imran 104, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian itu umat yad'una ilal khair, yang selalu mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Ini perintah dari Allah. Hendaklah di antara kalian itu ada orang-orang yang mampu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang seharusnya. Misalnya ketika ada seseorang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, kita yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ajak kepada sesuatu yang seharusnya. Misalnya ada teman kita mengaku dirinya adalah sebagai seorang muslim, belum bisa menegakkan sholat 5 waktu, kita sampaikan kritik, kita sampaikan pesan dengan cara yang baik, tidak dengan menjatuhkan pada personalnya, tidak dengan menghina kepada personalnya. Atau ada teman kita yang berbuat maksiat, entah itu judi, entah itu khamr, mabuk-mabukan misalnya, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, itu adalah kemungkaran. Maka sampaikan kritik, sampaikan, ajak dia yad'una ilal khair, tapi dengan cara yang baik, tidak menyerang kepada personalnya, tidak menjatuhkan kepada pribadinya. Begitu juga kepada pemerintahan, begitu juga kepada pemimpin-pemimpin kita, baik itu di eksekutif, baik itu di legislatif, yang mungkin kita lihat tidak sesuai dengan aturan, sampaikan kritik, ajakan untuk kembali kepada sesuatu yang benar. Itulah yang disebut yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, perintah kepada hal-hal yang baik dan memerintahkan, mengajak kepada hal-hal yang seharusnya, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal-hal yang diingkari. Itu dari firman Allah, ayat yang menunjukkan tentang menyampaikan kritik kepada siapapun, itu hukumnya wajib, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sesuatu yang seharusnya, mencegah kepada sesuatu yang mungkar, itu perintah dari Allah, surat Ali Imran 104. Sah, dan itu perintah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga kepada kita tentang kritik itu. Mengajak kepada sesuatu yang baik, mencegah dari sesuatu yang mungkar. Rasulullah juga perintah kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Man ra'al munkara falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat sesuatu yang mungkar, yang diingkari oleh hati, wah ini gak cocok ini, gak sesuai ini dengan aturan, gak sesuai dengan petunjuk Allah, gak sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak sesuai dengan aturan, itu sesuatu yang diingkari, maka falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya sendiri. Langsung sampaikan pesan, sampaikan kritik dengan lisannya sendiri. Filmnya stati fabilisani, kalau dia tidak mampu, kadang-kadang kita itu enggak mampu, takut untuk menyampaikan secara langsung. Filmnya stati fabilisani, maka kalau enggak mampu dengan lisannya. Maksudnya bagaimana? Sampaikan kepada seseorang yang kemudian seseorang itu mampu menyampaikan. Apalagi kepada misalnya orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Ada orang yang kedudukannya lebih mulia daripada kita misalnya, punya pangkat, kita sungkan, kita segan untuk mengingatkan, mengkritik, maka sampaikan kepada orang yang mampu. Itu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilam yastati, dan kalau enggak mampu lagi, fabiqalbihi, dengan hati, ingkari dengan hati dan doakan. Wadhalika ataful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman, hanya mengingkari dengan hati. Artinya apa? Ya harus dirubah, sesuatu yang mungkar itu harus dirubah. Tapi sampaikan dengan cara-cara yang baik, seperti di dalil-dalil pertama tadi itu, bahwa kita sebagai orang iman itu diajari adab, bagaimana cara kita berbicara dengan cara-cara yang baik, menyampaikan kritik, menyampaikan pesan itu dengan cara-cara yang baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-25 itu. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka itu menuju jalan yang benar, jalannya Allah, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bil hikmah, dengan hikmah. Dengan memberikan hikmah-hikmah yang baik. Yang kedua, wal mau'idzatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Itu senada dengan firman-Nya Allah, wa qulu qawlan layyinan, surat Thaha 44. Berkatalah dengan perkataan yang lemah dan lembut. Nah, ini merupakan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Islam, bagi kita orang-orang yang beriman, bahwa menyampaikan kritik, menyampaikan pesan, mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar, itu hukumnya wajib. Tetapi juga dengan cara-cara yang baik, dengan lisan dan perkataan yang baik, seperti juga diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa sih? Tujuannya hanya untuk maslahat, kebaikan kita, kebaikan hidup dan kehidupan kita di dunia, terutama adalah kehidupan di akhirat. Demikian, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Kalau dari pembahasan Pak Ustadz ini, sebetulnya kritik itu boleh dan malah perlu disampaikan ya Pak, apalagi terkait kalau misalnya hal-hal yang mungkar tadi. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah disampaikan dengan adab yang baik, adab yang sopan, dan juga ingat bahwa tujuan mengkritik adalah untuk kemaslahatan umat ya Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Sekali.
0: Jadi jangan untuk menghina, tapi untuk membangun, kritik yang baik gitu, kritik membangun. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita bisa bertemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya. Dan pendengar, saya akan mengakhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan kita berkah di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, saatnya kita ikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Ini yang menjadi modal kami bagaimana menuju kemandirian dan dalam rangka menghadapi tantangan dan ancaman sekaligus.
2: Kepada para penjual ikan yang sementara ini melakukan aktivitas setiap seminggu satu kali di alun-alun Nunukan, saya berikan kesempatan dan waktunya untuk bersedia bergabung dengan teman-teman penjual ikan yang lainnya yang ada di Pasar Yemaker.
3: Sari Berita. Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyatakan, Kabupaten Nunukan siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pedagang ikan alun-alun segera berpindah lokasi jualan ke Pasar Yemaker. Instruksi tersebut bertujuan untuk menata ketertiban umum di pusat kota Nunukan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Rabu tanggal 13 Mei 2026, bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyatakan, Kabupaten Nunukan siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Laporan Salma Amin.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan menilai posisi strategis Nunukan sebagai wilayah terdepan NKRI harus dimaksimalkan untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan tahun 2026 dengan tema Transformasi Nunukan menjadi New Economic Hub. Menurut Hermanus, lebih dari 72% wilayah Kabupaten Nunukan merupakan kawasan perbatasan negara. Dari total luas wilayah sekitar 14.000 km persegi, sekitar 10.000 km persegi berada di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia.
1: Posisi-posisi strategis ini yang menjadi modal kami bagaimana menuju kemandirian dan dalam rangka menghadapi tantangan dan ancaman sekaligus.
4: Lebih lanjut, Hermanus menjelaskan Nunukan memiliki 4 karakter geopolitik berbeda, mulai dari Pulau Nunukan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kawasan darat besar Kalimantan hingga wilayah dataran tinggi Krayan yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak. Namun demikian, pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan pelayanan publik dan pembangunan dasar dibandingkan wilayah tetangga Malaysia.
1: Mohon nanti kepada Bapak-Bapak dari Universitas Gajah Mada, dengan problematika kami ini, dengan potensi yang ada pada kami, mohon nanti dibantu bagaimana memberikan desain roadmap peta jalan Kabupaten Nunukan agar kami betul-betul menemukan jati diri kami, Pak.
4: Meski demikian, Hermanus optimis Nunukan memiliki peluang besar untuk berkembang karena posisinya sebagai kawasan perbatasan dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus pintu gerbang ekonomi baru di wilayah utara Kalimantan. Salma Amin melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pedagang ikan alun-alun segera berpindah lokasi jualan ke Pasar Yemaker. Instruksi tersebut bertujuan untuk menata ketertiban umum di pusat kota Nunukan. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Pedagang ikan mengeluhkan sulitnya mencari penghasilan yang stabil setelah belasan tahun berjualan di lokasi lama. Mereka berharap pemerintah memberikan kelonggaran khusus untuk tetap bisa berdagang di alun-alun Nunukan. Hal ini seperti disampaikan penjual ikan Falihu saat melakukan audiensi dengan dinas terkait.
6: Padahal kami, komitmen kami sebenarnya meminta dikasih solusi supaya bisa kami berjualan di alun-alun seperti biasa.
7: Sekali seminggu.
6: Nah, sekali seminggu, karena kami di situ kan sangat berharap sekali.
7: Yeah.
6: Dalam satu minggu itu kami bandingkan satu, tiap hari kami menjual lebih banyak penghasilan. Yeah. Satu minggu itu. Yeah. Itu saja kami yang kasihan, yang kami harapkan.
5: pedagang mengaku merasa kurang diperhatikan meskipun sudah lama mengais rejeki di kawasan alun-alun Nunukan. Mereka sempat dipindahkan ke pasar induk, namun kondisi ekonomi dirasa tetap tidak mengalami perubahan signifikan. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Dior Ferames memberikan apresiasi atas kedatangan para pedagang yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung. Pemerintah daerah menegaskan bahwa area alun-alun harus steril dari aktivitas jual-beli ikan demi kenyamanan.
2: Kepada para penjual ikan yang sementara ini melakukan aktivitas setiap seminggu satu kali di alun-alun Nunukan, saya berikan kesempatan dan waktunya untuk bersedia bergabung dengan teman-teman penjual ikan yang lainnya yang ada di Pasar Yemaker.
5: Pemerintah daerah menjamin ketersediaan lapak bagi pedagang dan meminta mereka segera mengurus administrasi pinjam pakai tempat. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang agar perdagangan ikan tetap berjalan sesuai dengan aturan daerah.
2: Ini saya menyatakan dengan tegas, tempat itu siap, tempat itu ada, silahkan ketemu saya. Nanti kita bertanda tangan surat pinjam pakainya dan beberapa ketentuan lainnya untuk berjualan di Yemaker. Saya tegaskan tempatnya disiapkan oleh pemerintah daerah di dalam Pasar Yemaker.
5: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Heriansa, RRI Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Nunukan melaksanakan pertemuan bersama pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
7: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Nunukan sebagai perwakilan dari berbagai agama untuk menjaga keharmonisan demi toleransi antar umat beragama. Oleh sebab itu dilaksanakan pertemuan atau coffee morning bersama pemerintah daerah. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan FKUB ini adalah salah satu forum yang menjaga stabilitas, kondusivitas dalam berbagai bidang di Kabupaten Nunukan. Pertemuan ini juga sebagai instrumen untuk memetakan sebagai mitigasi suatu alarm untuk melihat apa yang menjadi atensi di tengah masyarakat Nunukan.
8: Terutama dalam kerukunan umat beragama. Jadi kondusivitas dalam rangka toleransi umat beragama itu nomor satu. Agar penyelenggaraan pemerintahan stabil, pelaksanaan pembangunan tetap stabil. Sehingga Kabupaten Nunukan menjadi satu kabupaten yang dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik, harmoni.
7: Hermanus berharap dengan adanya sinergi kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama yang merupakan sarana untuk bisa masuk ke akar rumput sehingga Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten yang aman, damai, harmoni, tidak ada satu permasalahan yang prinsip.
8: Kita menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada, harmoni, selalu menjaga kebersamaan, kerukunan, dan juga kekeluargaan. Sebagai kabupaten yang berada di garis perbatasan, ya kita harus memitigasi diri, membentengi diri agar tidak masuk dalam suatu kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan instabilitas.
7: Ia menekankan agar seluruh masyarakat Nunukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang semestinya tidak terjadi. Delita Riri melaporkan.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nunukan mengimbau satuan kerja agar memaksimalkan penyerapan anggaran lebih awal guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui belanja pemerintah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Nunukan mengimbau satuan kerja agar memaksimalkan penyerapan anggaran lebih awal dan menghindari penumpukan pencairan di akhir tahun. Imbauan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui belanja pemerintah. Percepatan belanja pemerintah dinilai mampu menjaga perputaran ekonomi di daerah. Anggaran yang diserap dapat segera mengalir ke masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Kepala KPPN Nunukan, Kuku Budiwasono menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong satuan kerja untuk mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun. Langkah ini diyakini mampu mengoptimalkan pelaksanaan program sekaligus memberikan dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
10: Salah satu tujuan daripada APBN, kawan-kawan itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Kita usahakan, kami terus membawa ya kepada seluruh satker itu untuk tidak melakukan penyerapan di akhir-akhir tahun. Kami dorong setiap bulan mulai dari awal tahun anggaran itu sudah mulai. Supaya apa? Supaya manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan.
9: Selain itu, penyerapan anggaran lebih awal turut membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan proyek pembangunan. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan tenaga kerja lokal, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
10: Misalnya nih ya, katakanlah bangun gedung gitu kan ya. Kalau Desember sudah kontrak, Januari sudah mulai bangun, Maret sudah selesai, April ditempatin, ya kan? Sudah bisa dirasakan manfaatnya di bulan Maret. Kemudian uangnya juga sudah mulai berputar ini untuk membayarin tukang, untuk beli bahan bangunan, beli peralatan, dan seterusnya. Sehingga bisa juga mendorong ekonomi lokal.
9: Ia berharap seluruh satuan kerja dapat konsisten dalam mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun. Menurutnya, belanja pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Stasiun meteorologi kelas 3 Tanjung Harapan memastikan fenomena El Nino di Nunukan masih berada pada kategori netral. Kondisi ini terpantau berdasarkan data terbaru melalui indeks Nino 3.4 pada periode Mei 2026. Laporan Ferry Herdiansyah.
11: Masyarakat sempat mengkhawatirkan adanya dampak kenaikan suhu udara dan berkurangnya curah hujan di wilayah perbatasan. Namun pemantauan menunjukkan parameter cuaca secara global belum menunjukkan perubahan yang ekstrim. Hal ini seperti disampaikan oleh forecaster klimatologi Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tanjung Harapan Bulungan, Farid Hardiansah, saat diwawancarai oleh RRI Nunukan.
12: Sama untuk potensi El Nino dan kondisi hujan di Nunukan, perlu kami luruskan bahwa berdasarkan indeks Nino 3.4 yang kami miliki, El Nino berada di angka 0,39. Saat ini status indeks El Nino ini masih dalam kategori netral.
11: Kondisi netral ini menandakan tidak adanya tekanan udara yang signifikan dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Pola hujan di Nunukan saat ini masih mengikuti karakteristik lokal tanpa pengaruh eksternal yang kuat. Selain memantau suhu permukaan laut, BMKG juga terus mengawasi pergerakan angin dan tekanan udara di wilayah terkait. Stabilitas atmosfer saat ini dianggap masih sangat mendukung untuk siklus cuaca normal di Kalimantan Utara.
12: Artinya secara global, fenomena El Nino belum memberikan dampak atau pengaruh signifikan terhadap peningkatan maupun pengurangan pola hujan di Indonesia saat ini. Begitu juga dengan indeks Southern Oscillation Index dan Dipole Mode Index yang terpantau masih normal.
11: BMKG mengimbau warga agar tetap memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi guna menghindari informasi yang tidak akurat. Pemantauan rutin akan terus dilakukan untuk melihat dinamika iklim yang terjadi sepanjang tahun ini. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3 terus mengedar untuk Indonesia.
3: Ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi ke Kabupaten Nunukan yang difasilitasi menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
7: Kembali pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Setelah tiba dengan selamat, mereka ditampung di Rusunawa, kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilakan untuk ongkos tiketnya.
13: Dan pembiayaannya, tadi saya sampaikan, kita akan serahkan kepada masing-masing warga deportasi karena biasanya mereka sudah menghubungi keluarganya karena pengen juga cepat-cepat bertemu sama keluarganya, makanya keluarganya yang membiayai untuk ke daerah asal. Kalaupun mereka tidak ada biaya sama sekali, nanti kita akan pulangkan ke mereka daerah asalnya. Dengan biaya, iya, dari biaya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari sana langsung dari pusat oleh BP3MI.
7: Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, tinggal lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Dengan rincian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Selain itu, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara, 37 orang, Sulawesi Selatan, 92 orang, Nusa Tenggara Timur, 18 orang, Sulawesi Barat, 7, Sulawesi Tenggara, 1, Nusa Tenggara Barat, 1 orang, dan Sulawesi Tengah, 1 orang.
13: Kita nampung mereka sampai dengan hari Rabu, sambil menunggu kapal hari Rabu tujuan ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena berdasarkan data ini ada sebanyak ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena 75 orang rincian daerah asal untuk Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Selatan 61 orang, kemudian NTT 12 orang, Sulawesi Barat 7 orang, Sulawesi Tenggara 1 dan Nusa Tenggara Barat 1 orang, jumlah 157.
7: Ia menegaskan ada juga yang mempunyai biaya ataupun dari keluarga mereka yang membiayai. BP3MI mempersilahkan dan dilaksanakan karena ingin cepat berjumpa dengan sanak keluarganya. Sementara BP3MI Kalimantan Utara masih menunggu proses pendataan dan mengajukan siapa saja ingin kembali ke daerah asal karena menggunakan biaya negara. Delita Riri melaporkan.
3: Dinas Kesehatan meminta 4 puskesmas di Nunukan dan Nunukan Selatan untuk rutin melakukan penginputan data pemeriksaan kesehatan gratis. Laporan Mimin Muslimin.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan meminta kepada seluruh puskesmas untuk mengoptimalkan strategi pencapaian program pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Bidang Kesmas Haja Nurmadia menekankan, meski Dinas Kesehatan bertugas memberikan motivasi dan strategi, keberhasilan akhir sangat ditentukan oleh aksi hasil pelaksanaan fasilitas kesehatan atau FASKES. Nurmadia mengingatkan para pemimpin puskesmas agar tidak hanya fokus pada pelayanan lapangan, tetapi juga disiplin dalam penginputan data hasil pemeriksaan. Menurutnya, kerja keras petugas tidak akan terlihat dalam laporan capaian nasional jika data PKG yang sudah terlaksana tidak segera diinput ke dalam sistem aplikasi yang ada. Secara strategis, perhatian utama kini tertuju pada 4 puskesmas yang berada di wilayah populasi terpadat, yakni di Pulau Nunukan. Keempat faskes tersebut adalah Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap. Dinkes meminta para pemimpin puskesmas di wilayah tersebut untuk lebih inovatif dalam menjangkau masyarakat dan memaksimalkan peralatan serta bahan habis pakai atau BHP. Dengan populasi terbanyak, keberhasilan 4 puskesmas tersebut secara otomatis mengangkat posisi capaian PKG Nunukan di tingkat provinsi maupun nasional.
15: Kecamatan, nah nanti kami mengevaluasi kira-kira setiap bulan tuh saya evaluasi tuh. Saya tarik data, nanti kami post di grup kami, coba kok tidak meningkat nih, mana nih upayanya, ya itu yang kami berharap dengan keterlibatan mereka kecamatan sudah tahu, PMD, semoga bisa meningkat lah. Tapi kan memang 2020 kan targetnya naik, karena jumlah penduduk naik, ya saya mengharap sih persennya lebih tinggi lah juga dari tahun kemarin gitu.
16: Tergantung kesadaran masyarakat.
14: Kedepannya koordinasi antara pemimpin puskesmas dengan pihak kecamatan dan kelurahan harus semakin erat untuk mengatur jadwal pemeriksaan yang lebih efektif. Motivasi terus diberikan agar seluruh tim medis tetap solid dalam menjalankan misi pelayanan kesehatan gratis demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Nunukan yang lebih produktif dan sehat. Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menyatakan Kabupaten Nunukan siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pedagang ikan alun-alun segera berpindah lokasi jualan ke Pasar Yamaker. Instruksi tersebut bertujuan untuk menata ketertiban umum di pusat kota Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Pendengar, Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Wah, wah, kulihat tas kamu baru nih ya.
1: Iya dong, biar lebih berkelas.
0: Padahal lebih berkelas lagi kalau kamu gunakan produk lokal tahu.
1: UMKM?
0: Iya, produk lokal kan juga nggak kalah kerennya nih dengan produk luar. Apalagi kita juga bisa membantu meningkatkan perekonomian wilayah dengan memajukan UMKM kita sendiri loh.
1: Ah iya kah?
0: Iya dong, mempromosikan produk UMKM lokal bisa dengan dari media sosial kita sendiri. Selain itu, kita juga bisa follow akun mereka. Terus, dengan dukungan UMKM, kita juga bisa menyumbang kontribusi untuk UMKM lokal, misalkan mengadakan pelatihan yang berguna untuk kesejahteraan mereka. Dan tentunya, ada baiknya nih kita membeli dan menggunakan produk UMKM lokal.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan pagi ini. Untuk informasi pertama yang akan saya hadirkan untuk Anda adalah berita dari dunia hukum. Dua mantan pejabat Pertamina divonis 6 tahun penjara. Dua mantan pejabat Pertamina divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi minyak mentah tahun 2018-2023. Mereka adalah Alfian Nasution, Dirut Pertamina Patraniaga 2021-2023, dan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina 2014, Hanung Budia. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Adek Nur Hadi menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

menjatuhkan kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 6 tahun. Kata Ketua Majelis pada hari Selasa 12 Mei 2026. Majelis Hakim juga menghukum kedua terdakwa dengan membayar denda sejumlah 1 miliar rupiah. Dalam putusan ini, Hakim Anggota 4 Mulyono Dwi Purwanto menyatakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Pada intinya, Mulyono meragukan prosedur penghitungan jumlah kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam kasus ini. Sebelumnya, jaksa menuntut Alfian dengan pidana 14 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar pidana 190 hari pidana kurungan. Selain itu, jaksa menuntut Alfian membayar uang pengganti 5 miliar subsidi 7 tahun penjara. Sedangkan Hanung dituntut dengan pidana 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 190 hari pidana kurungan. Hanung juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 5 miliar subsidi 5 tahun penjara.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

hari ini? Tahukah Anda, sarapan pagi itu penting. Banyak manfaat dari sarapan pagi yang bisa kita dapatkan di antaranya. Menjaga mood tetap baik, wajib untuk Anda yang sedang diet, dan menjaga tubuh tetap sehat walau aktif bergerak. Jangan lupa ya, biasakan sarapan setiap

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio.

0: kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah, betul. Sekarang ini seperti apa, Pak?
1: Ya, dulu bergemanya juga karena kan concern presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali. Dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Hmm. Jadi tingkat kesuksesan, keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Hmm. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Hmm. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak. Atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak. Tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
0: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau apa ya, membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
1: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
0: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
1: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
0: Iya, iya.
1: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
0: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
1: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
0: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
1: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh

0: mana sangat sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
0: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya
1: SDM-nya berkembang.
0: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
0: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya, kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Nah, sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
0: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan. Agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa? Ya. Kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja? Ya. Dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan? Karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda. Bergabunglah menjadi Transmigran Patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan. Saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: dunia. Yang di fak-fak itu ya, Pak.
0: Saya katakan gugur, kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang. Begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
1: Oh, ya kan?
0: Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Iya. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi. Hanya sekedar menyuarakan aspirasi. Tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan. Karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup. Untuk karena mereka kan butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Yeah. Nah, itu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP. Iya.
1: Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas. Bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji. Oh,
1: lebih-lebih ya kan? Dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung.
1: Iya.
0: Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa, ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus itu saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Iya. saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Mm. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mm-hmm. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Mm-hmm. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Mm-hmm. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraan yang akan meningkat. Mm-hmm. Atau contoh misalkan, mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia. Uh-huh. yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Uh-huh. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Uh-huh. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta. Melalui program transmigrasi tadi. Hmm. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang. Hmm. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu. Stagnan begitu. Mm-hmm. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Mm-hmm. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan, ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, ya. Supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Mm-hmm. Jadi, pimpinannya itu ada semacam ditarget. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan gak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun ya. Melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftitah, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
4: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Silakan laporannya, Mas, untuk perakiraan cuaca di pagi hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 97%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 6 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Dengarkan laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan setiap harinya hanya di RRI Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda, dan informasi kali ini hadir dari wilayah Kabupaten Nunukan. Minat pelajar di Kabupaten Nunukan untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 dinilai tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 200 peserta untuk mengikuti proses seleksi. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten, mengatakan bahwa jumlah peserta di tahun ini masih tetap tinggi meski mekanisme pelaksanaan mengalami perubahan. Jika pada tahun sebelumnya seleksi dilaksanakan di masing-masing kecamatan, kini seluruh proses seleksi dipusatkan di wilayah Nunukan. Meski demikian, perubahan pola seleksi turut menjadi kendala bagi pelajar di luar Pulau Nunukan. Hal ini disebabkan biaya transportasi yang dinilai cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat sejumlah peserta memilih mengundurkan diri karena keterbatasan biaya. Kendala tersebut juga mempengaruhi keikutsertaan peserta dari kecamatan yang berada jauh dari wilayah Nunukan. Ia berharap seleksi Paskibraka tahun ini mampu melahirkan peserta berkualitas yang dapat mewakili Kabupaten Nunukan hingga ke tingkat nasional. Pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi peserta sekaligus dapat mengharumkan nama daerah. Itu tadi informasi mengenai minat pelajar Nunukan menjadi anggota Paskibraka 2026 dinilai tetap tinggi. Pendengar, jika Anda ingin membaca informasi lainnya dari wilayah Kabupaten Nunukan, Anda bisa mendapatkannya dengan mengakses www.rri.co.id. Kemudian Anda bisa menerapkan filter wilayah, di mana untuk fiturnya itu ada di pojok kiri atas. Ikonnya berbentuk seperti peta, nanti ketika Anda klik, Anda bisa memilih wilayah mana yang ingin Anda baca beritanya. Jika Nunukan, Anda cukup scroll ke bawah dan cari saja wilayah Nunukan di Kalimantan Utara. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya mengajak Anda untuk mendengarkan, mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Untuk mengetahui update informasi terbaru dari wilayah daerah, kemudian nasional hingga internasional. Tetap bersama kami di Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan